Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

ngomongin tentang museum sendiri, teman berdua, ada satu galeri nasional Indonesia di Gambir, Jakarta Pusat, yang dikenal sebagai ruang seni yang menghadirkan beragam karya seni rupa. Jadi pengunjung itu bisa menikmati pameran seni kontemporer dan juga karya seniman Indonesia dan juga mancanegara dalam satu kawasan seni. Dan pengelolanya ngumumin kalau penutupan sementara seluruh kawasan galeri nasional itu tuh mulai hari ini 12 Oktober ya. Dan penutupan ini juga dilakukan untuk mendukung revitalisasi kawasan dengan jadwal pembukaan kembali yang belum ditentukan. Sampai nanti akan ada pengumuman lebih lanjut lah ya. Terus sebelum penutupan berlangsung, pengunjung masih berkesempatan menikmati sejumlah pameran yang sedang digelar di Galeri Nasional. Ya, terakhir hari ini berarti masyarakat bisa memanfaatkan waktu yang tersedia untuk melihat karya seni sekaligus juga mengenal perkembangan seni rupa dari berbagai perspektif gitu. Jadi Galeri Nasional Indonesia selama ini menjadi salah satu destinasi seni dan budaya di Jakarta yang menarik perhatian masyarakat. Dan setelah revitalisasi selesai dan jalur operasional diumumkan, pengunjung bisa memantau informasi terbaru di kanal resmi Galeri Nasional Indonesia. Dan kita back to topic sendiri, teman berdua, karena hari ini juga ngomongin tentang Hari Museum Nasional ya, di 12 Oktober 2026. Kalau misalkan kamu mendengar kata museum, yang muncul di pikiran kalian pasti bangunan tua, patung-patung, lukisan fosil dinosaurus, atau ingatan waktu studi tour sekolah, ya kan? Mungkin ketika guru sibuk menjelaskan sejarahnya, sementara mungkin kita sibuk nyari tempat untuk duduk karena mungkin capek. Tapi jujur aku salah satu orang yang suka banget sama museum. Aku suka sejarah sebenarnya, suka cari tahu sebenarnya. Jadi dulu zaman aku kuliah, aku tuh punya teman kosan. Jadi kita tuh suka banget wisata museum. Di Jogja itu kan banyak banget museum-museum kan. Jadi kita tuh banyak museum yang kita kunjungi di sana. Karena menurut aku pas tahu tentang history, sejarah satu tempat, menurut aku itu menyenangkan sih. Apalagi kalau misalkan aku suka banget sama satu tempat, misalkan tempat wisata tuh terus ada penjelasan daerahnya, penjelasan tentang kapan ini dibuat, terus kenapa ini dibuat. Itu menurut aku sangat menyenangkan sih. Jadi museum itu, kalau perspektif aku sendiri ditanya apakah museum bisa menjadi tempat untuk healing dari rutinitas setiap harinya, aku pribadi akan menjawab iya. Karena aku memang suka banget sama museum. Kalau di sini tuh kita sering pergi ke museum, aduh lupa lagi, yang di Raja Eato. Coba mau dikasih tau Pak kita apa DP nama itu, lupa juga DP nama. Pokoknya mereka tuh sering banget ada pameran-pameran lukisan di sana. Menyenangkan sekali bisa tahu. Dan di sana juga bagusnya adalah setiap lukisannya itu ada history di balik lukisan itu. Misalkan kayak lukisan ini tentang ngomongin tentang apa gitu, lukisannya siapa, dibuat tahun berapa gitu. Jadi menyenangkan sih menurut aku ya, untuk tahu satu sejarah gitu. Dan apalagi kalau misalkan ada prasasti-prasasti kunonya, ada patung-patungnya juga, ya kan? Itu menyenangkan sih. Museum itu punya peran yang jauh lebih besar daripada sekedar tempat yang menyimpan barang-barang lama menurut aku. Dan itu memang kita tahu museum itu tempat yang merawat, melindungi, mempelajari dan juga memperkenalkan warisan sejarah dan juga budaya ke masyarakat. Dan di museum sendiri kita tuh bisa melihat benda-benda yang punya cerita tentang kehidupan manusia di masa lalu. Mungkin dari pakaian adatnya, alat musik tradisional, senjata bersejarah, foto-foto lama, karya seni, sampai berbagai koleksi ilmu pengetahuan gitu, teman berdua. Kalau di sini tuh ada yang ditapa juga yang sering banget bikin apa sih namanya, sering dibuka ya museumnya. Aku lupa kok, aku bisa lupa ya. Kalau yang di Raja itu tuh namanya apa ya? Saya lupa ya. Karena lumayan lama sih, kayaknya terakhir aku pergi tuh tahun kemarin di pertengahan tahun kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan kamu sendiri, aku pengen tanya, kapan terakhir kali kamu ke museum, teman berdua? Lalu ke museum apa? Terus habis itu menurut kamu museum itu bisa jadi tempat untuk healing dari rutinitas kamu setiap harinya atau enggak? Aku masih bakalan tungguin sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: House music only.
1: Kita balik lagi Fresh Music Only. Ada Nuranika dengan Ada Saatnya Semua Terjadi.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Djuniadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman Pre2, pernah gak sih kamu itu ngerasa lingkungan itu kayak circle pertemanan? Kalau isinya toksik, dikit-dikit drama, lama-lama kamu burnout sendiri. Tapi kalau lingkungannya suportif, semua orang saling backup, wah, hidup kamu bisa auto glow up tanpa skincare. Bahwa lingkungan yang sehat itu kayak bikin circle positif. Misal, support yang lagi jatuh, angkat yang lagi terpuruk. Jangan cuma tepuk tangan kalau ada yang sukses, tapi juga bantu pas lagi susah. Biar kita nggak cuma satu komunitas, tapi satu tujuan. Lingkungan sehat, mental kuat, hidup makin nikmat.

0: Nice.
1: Oruru, udah sekali tuh tas Kang. Isa nala itu sepatu pe gaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hey, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
2: Jang begitu Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jang beke ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jang sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Radio. So that was Blink with Bored to Death dari album California 2016 dirilisnya. Kita move dulu untuk bacain respon dari kamu yang udah gabung di Instagram. Enggak, di WhatsApp dulu kali ya. Oke, ini tuh ada mana? Mana dia? Oh ini. Oh bukan, bentar, let me see. Ada tadi tuh ada nama, ada yang namanya Citra. Mana tuh Citra? Citra, Citra, Citra, Citra, Citra. Kita dulu ya. Ada Citra, ada Citra nih di Gorontalo. Kan terakhir ke museum kayaknya waktu SMP pas tadi tour. Jujur yang paling diinget tuh malah jajan sama temen-temen, bukan penjelasan sejarahnya. It's okay, anak SMP juga pasti belum belum fokus ke situ ya kan. Gak apa-apa. Berarti yang masuk memori itu bukan memori, bukan cuma sejarah, tapi juga sejarah perjalanan waktu study tournya aja gitu. Gak apa sih, mungkin sekarang saatnya berkunjung lagi dengan perspektif yang beda ya kan. Siapa tahu kalau dulu kan emang karena kewajiban harus ikut, sekarang malah jadi tertarik untuk mempelajari cerita di balik koleksinya. Next ada Fajar di Kota Gorontalo. Menurut aku museum itu bisa jadi tempat healing kak. Susah itu beda dari rutinitas. Kita bisa jalan santai sambil belajar hal baru. Apalagi kalau misalkan yang suka sejarah. Betul. Kalau misalkan udah bosan sama kegiatan-kegiatan healing yang itu-itu aja, kayak udah bosan ke pantai, udah bosan ke gunung, udah bosan ke laut atau gimana, mungkin kalian bisa coba cari nuansa baru dengan ke museum gitu. Aku setuju kalau yang ini. Next one ada Nabila di Limboto. Kalau ditanya healing, aku tetap pilihnya tuh pantai. Kalau lihat laut rasanya tuh pikiran lebih tenang. Kalau ke museum mungkin lebih cocok buat belajar sih. Enggak juga. Iya bisa untuk belajar juga, tapi bisa juga untuk apa ya? Bisa jalan-jalan juga sih menurut aku. Next ada Andika di Telaga. Jujur saya tuh belum pernah ke museum kak. Selama itu cuman lihat di internet. Mungkin one day maulah coba untuk berkunjung. Iya, semoga segera kesampaian ya. Jangan sampai pengalaman ke museum tuh cuman sebatas melihat foto di layar aja gitu. Coba cari museum yang dekat dengan tempat tinggal kamu. Terus juga siapa tahu pengalaman melihat langsung itu justru bikin semakin tertarik dengan sejarah dan juga budayanya. Next ada Rizka. Terakhir ke museum tahun lalu sama keluarga. Seru karena bisa mengenal sejarah dan juga budaya. Sekalian jalan-jalan sama orang tua. Ya kan bisa untuk quality time juga sama keluarga di sini. Di museum maksudnya ya. Nah terakhir ada Putri. Kalau aku tuh healing paling nyaman di rumah sih kak. Rebahan, nonton film, makan cemilan. Gak perlu keluar uang banyak. Tapi museum juga kayaknya gratis. Kalaupun masuk biasa cuma 5.000, 10.000. Gak yang ngeluarin banyak duit juga menurut aku sih. Tapi gak apa-apa. Cara orang healing kan beda-beda juga. Ini cuman aku ngasih sedikit option lah. Pilihan kalau misalkan kalian kayak nyoba apa yang baru ya. Bisa coba museum kalau misalkan belum pernah ke museum sendiri teman berdua. Oke. Tadi tuh Rizko dari request lagunya Nabila Takian Tak Semudah Home Pimpa. Sama yang terakhir ada Putri yang request lagunya Dua Lipa yang mana? Training Season. Oke. Kalau gitu tunggu siap Putrin ya. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung di pada kali ini teman berdua ya, yang udah ikutan di WhatsApp. Intinya kita belajar kalau museum tuh bukan cuma tempat menyimpan benda-benda bersejarah aja, bukan cuma destinasi study tour zaman sekolah, tapi juga tempat untuk mengenal budaya, menemukan inspirasi maybe, dan melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Ya siapa tahu setelah kita ngobrolin tentang ini ya, ada yang langsung kepikiran untuk mengagendakan kunjungan ke museum. Lumayan kan healing dapat, wawasan juga bertambah, dan siapa tahu kita bisa dapat konten-konten keren juga untuk media sosial ya kan. Tapi ingat, jangan sampai foto-foto banyak sementara informasi yang dibaca cuman tulisan dilarang menyentuh koleksi aja. Jadi untuk kamu yang hari ini harus kembali beraktivitas, tetap semangat ya. Apapun kesibukan kamu, jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri teman berdua. Aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Kita langsung aja ke Nabila Takia dengan Tak Semudah Hempimpa.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih, apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan, sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Teman berdua MotoGP Indonesia 2026 ini mencatatkan rekor baru jumlah penonton. Total 157.875 orang datang selama 3 hari penyelenggaraan di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, NTB. Dan capaian ini melampaui jumlah penonton di edisi-edisi sebelumnya sejak balapan MotoGP yang digelar di Mandalika dari tahun 2022 ya. Hadir langsung di sirkuit Mandalika, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir ini juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Dia juga mengatakan pencapaian ini sebagai rekor baru yang patut dirayakan bersama gitu. Jadi dari data Dorna sendiri, jumlah penonton itu terus meningkat sepanjang akhir pekan balapan. Di hari pertama itu ada 39 ribu sekian penonton yang hadir di sirkuit. Jumlah ini naik menjadi 53.000 di hari Sabtu sebelum akhirnya mencapai puncaknya di hari Minggu tuh 65.000 penonton. Jadi kalau misalkan dikalkulasi tuh ada sekitar 157.000 ya. Jadi secara keseluruhan angka ini juga meningkat dibandingkan MotoGP Mandalika 2025 yang mencatatkan 140.000 penonton.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul.
1: Oke.
2: Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh.
2: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya?
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah, iya kan seperti
2: itu. Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak ya? Aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up. Alhamdulillah kadar gulanya rendah, nggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak. Saya
1: gitu.
2: Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
3: Iya.
2: Iya. Maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Tapi membatasi ya, Kak. Iya.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang, hilang itu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

Timnas Putri Under 17 Indonesia mengalahkan Singapura 5-0 di Bishan Stadium Singapura minggu kemarin. Jadi laga terakhir kualifikasi Piala Asia Putri Under 17 2027 di grup B ini mempertemukan tuan rumah Singapura melawan Indonesia. Dan ini tuh laga hidup mati untuk Timnas Putri Under 17 Indonesia, perlu menang hanya untuk satu tiket lolos ke Piala Asia Putri Under 17 2027. Jadi untuk tuan rumah Singapura, mereka hanya butuh hasil imbang untuk lolos, karena Singapura saat ini juga memuncaki grup B dengan poin 6 dan produktivitas gol 5-1. Dan Timnas Putri Under 17 Indonesia ada di peringkat kedua dengan poin serupa tapi produktivitas golnya 5-1. Dan hanya kemenangan atas Singapura yang bisa membawa Indonesia lolos, karena hanya juara grup yang bakal masuk ke putaran final. Dan di paruh babak ya, Timnas Putri Under 17 Indonesia unggul 4-0 atas Singapura. 2 gol diborong sama Keisha Arabella, terus 1 gol diciptakan sama Febri Arum, dan 1 gol lagi dicetak sama Fadila. Di babak kedua, tambahan 1 gol ini berhasil dilesakan Timnas Putri dari Ayla Kala, dan skor akhir Timnas Putri Under 17 Indonesia menang 5-0 atas Singapura.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

kita harus ingat satu hal, mengawali hari Senin itu gak harus selalu sempurna, gak harus semua pekerjaan juga selesai dalam satu waktu yang sama saat itu juga, dan gak harus selalu terlihat kuat di depan semua orang. Cukup lakuin yang terbaik, selesaikan satu persatu, dan jangan lupa untuk kasih apresiasi untuk diri sendiri karena sudah mau berjuang di awal pekan ini, teman Pro 2 ya. Jadi semoga pekerjaannya lancar, yang lagi sekolah, kuliah, semoga ilmunya juga masuk ya, gak cuma sekedar masuk kelas aja ya kan, bukan cuma ngisi absensi aja. Semoga pintu rezekinya juga terbuka lebar. Untuk yang sedang punya banyak kepikiran, semoga hari ini ada kabar baik yang bikin senyum kalian kembali. Jangan lupa minum air putih, sarapan, jaga kesehatan, jaga hati, pikiran ya. Nisa pamit undur diri, teman Pro 2 di kebersamaan kita di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap produktif, dan jangan biarkan mood hari Senin kamu mengalahkan mimpi-mimpi besar kalian. Sampai ketemu lagi di siang berikutnya, bye-bye.

0: orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Kosong.
2: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, sampai siang di Prodo FM,
3: teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.

0: Informasi yang pertama, teman P2, New York Knicks memprioritaskan persiapan pramusim menghadapi NBA musim baru. Negosiasi kontrak akan dilanjutkan setelah persiapan tim dinilai matang. Associated Press melaporkan menyandang status juara bertahan, Knicks fokus mempertahankan gelar. Akibatnya, teman P2, beberapa pemain yang harus bersabar menunggu kepastian kontrak mereka. Karl Anthony Towns dan Josh Hart harus menunggu perpanjangan kontrak mereka, di mana keduanya berharap kesepakatan rampung sebelum musim berakhir. Selanjutnya, teman P2, ada tim bulu tangkis muda Indonesia meraih medali perunggu BWF World Junior Team Championship atau Sohandinata Cup 2026. Hasil ini, teman P2, didapat setelah tim merah putih harus mengakui ketangguhan skuad Malaysia dengan skor 2-0. Laga seluruhnya juga berlangsung di lapangan 2 Cairo International Stadium Mesir Jumat malam 9 Oktober 2026. Tunggal putra Fardan Rainanda Jo tampil pertama dan ia berhasil meraih kemenangan atas Wei Jitiu dengan skor 11-6. Dan yang terakhir, tahun P2 World Rally Championship WRC akan menambah seri balapnya di tahun 2027. Dua seri tambahan adalah seri Amerika Serikat dan Skotlandia. Dengan demikian, seri balap 2027 menjadi 15 seri. Rally dunia tahun depan akan dimulai dengan seri Monte Carlo pada 21 sampai 24 Januari dan 4 seri selanjutnya adalah Swedia, Kenya, Kroasia, dan Kepulauan Kanari. Absennya seri Portugal tahun depan membuat Jepang maju menjadi seri ke-6. Lintasan gravel Italia akan jadi seri ke-8, Estonia dan Finlandia akan jadi 2 seri berturut-turut sebelum seri baru Amerika Serikat. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ada sini anakku yang nemenin kamu di pagi hari ini untuk edisi 12 Oktober 2026. Untuk jam 10 pagi ini teman Pro 2 kita di request time ya, sampai jam 12 siang nanti. So buat kamu yang pengen ikutan request lagu, boleh merapat ya di IG Pro 2 di @pro2_gorontalo. Atau kamu juga bisa gabung di line telepon kita di 08 12 15 1924, sama WhatsApp aja di 08 11 43 000 022.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo. 2 seconds later. Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: Hah? Sama masuk tanggal jatuh tempo poli ini belum ada doi. Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi Sabla lagi ini. Aduh, belum ada doi mau bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
2: Sehat Dot, kenapa ngana?
1: Ja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
2: Kemarin ada bapak pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
1: Iya sup, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
2: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
1: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
3: Stop coba pinjol.

Diam Seribu Diam tahun 2002 ini lagu dari Daun Jatuh featuring Shikin Azlin. Tahun 2002 ini single 2026, lagu terbaru ya. Dan tahun 2002 sekarang aku mau check and reject dulu yang gabung di WhatsAppnya Pro 2 di 08 11 43 000 000. Di line WhatsApp, selamat pagi untuk Aksara yang katanya dia mau ditemenin sama lagunya Blue Bread Easy. Oke, bungkus. Dan ada juga teman berdua dari Tias, kak aku mau ditemenin sama lagunya Sen Loco featuring Iwake yang Bebas. Oke, bungkus lagi. Satu lagi teman berdua di belakangnya Tias, ini ada Ayin. Ayin bilang teman berdua pagi ini pengen ditemenin sama lagunya Fiera Tell dengan Forever More. Untuk kamu teman berdua, 2 jam ke depan nih ya request time-nya, jadi silakan merapat aja di IG maupun di line telepon ataupun di WhatsApp. Dan kalau boleh sih ya, request lagunya diganti dulu ya kan. Barangkali kamu pengen dengerin lagu yang lain ya kan teman berdua, biar hari-hari kamu juga makin fresh sesuai lagu yang kamu request. Kalau gitu langsung kita dengerin aja teman berdua lagunya Blue. Terus juga next ada Sen Loco featuring Wage. Dan yang terakhir ada Fiera Tell.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu beneran ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang nggak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan nggak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mau lagu dari Jack yang This Is What Falling In Love Feels Like. Terus juga ada dari Rara, aku mau lagu dari Jack Gray, yes, Safe Space, Safe Space sama berdua. Terus juga ada Ayu yang request lagunya Citra Solastika featuring Piyu dengan Melawan Perasaan.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Kamu lagi dengar. Gorong-gorong.

0: Pusing deh aku, bentar lagi lebaran. Tapi harga bahan kue makin naik, sampai 8 ribu, bahkan 15 ribuan. Katanya sih karena inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit?
0: Bukan, inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
1: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
0: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh, makanya gitu-gitu aja.
1: Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
0: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita, ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa cari penghasilan tambahan.
1: Berat ya solusinya. Gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
0: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian kita pura-pura nggak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua. Aku lanjut lagi bacain requestan kamu kali ini di WhatsAppnya Pro 2. Selamat pagi ya, menjelang siang Kak Cindy, siang juga. Aku Siska, aku mau lagu dari DJ Snake featuring Justin Bieber yang Let Me Love You. Terus juga di belakangnya ada dari mana nih? Dari Ratu, teman Pro 2. Kak, aku mau lagunya Pamungkas, tapi dipilihin aja. Bentar, aku cek dulu Pamungkasnya. Pamungkas disuruh pilih lagu apa aja. Aku pilihin yang terbuang aja ya buat kamu. Dan ada juga dari Andi di Powo. Aku mau lagunya dari James Bay featuring Julia Michaels dengan Perpressure, teman Pro 2. Udah ada 3 lagu yang kamu request, dan itu dari orang-orang yang berbeda tentunya. Dan langsung kita play, dan nanti kita bakal next juga di jam 11 siang untuk masih request lagu buat kamu.

tersebut untuk kode wilayah kendaraan, mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Fig, kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin kamu bilang? Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi, emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian, bantu bumi, Rut.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: 9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut untuk bacain requestan di IG Pro 2. Di IG Pro 2 ini ada dari mana sih tadi yang aku baca? Bentar. Mana ini dia? Kemana sih itu? Coba. Ya, kok hilang ya? Hilang sudah. Ini teman-teman ada Vita Abdullah underscore 05. Dia mau ditemenin sama lagunya John Legend yang All of Me. Terus juga ada Rahmat teman-teman 2, lagu Fajar Nur featuring Yofi Widianto yang Menjaga Hati. Dan satu lagi teman-teman 2, ini dari Rani. Kak, aku mau lagunya Siloan Seven yang terbaru, Sederhana. Oke, ada nih lagunya. Udah ada 3 lagu, langsung kita play buat kamu.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, dulu cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ada Shilon Seven dengan Sederhana. Dan kita lanjut di part yang terakhir, yes, untuk request lagunya teman Pro 2. Kali ini kita bacain yang gabung di WhatsApp lagi dan lagi. Ada Ramna, Kak, aku suka lagunya Nuka, Sekarang Esok Selamanya. Oke. Okay. Dan ada Tika, tahun 2002, dia mau lagunya Avamax yang Maybe You're the Problem. Ada siapa lagi nih? Ada dari Adele, tahun 2002, dia mau lagunya Noah dengan Membebaniku. Tiga lagu udah kita dapat, tahun 2002, dan kita putar ya, no, untuk kamu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk, senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

2 jam 11.33 menit waktu Indonesia Tengah. Udah selesai untuk request timenya teman per 2. Dan nanti kita bakal move di jam 12 siang dan sampai di jam 3 sore nanti. Banyak banget informasi yang bakal aku share ke kamu. So, teman per 2 terus pantengin aja Produk FM Gorontalo. Dan terima kasih untuk kamu yang udah ikutan gabung by WhatsApp maupun by Instagramnya Produk.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau

motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkuk itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti menunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang teman Pro 2, kamu barusan ditemenin sama lagunya Nabila Takia yang Cinta Sia-Sia. Selamat istirahat siang juga buat kamu teman Pro 2. Terus juga buat kamu yang lagi pada cari makan siang, hati-hati di jalan, fokus ya dalam berkendara. Kalau biasa tuh kalau lapar hilang fokusnya teman Pro 2, jadi pelan-pelan aja ya. Dan tahun kedua ada kabar menarik dari Sumalata, tepatnya di Kabupaten Gorontalo Utara, di mana tim ekspedisi Patriot mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi alam menjadi peluang usaha yang menghasilkan tanpa merusak lingkungan. Nah ya, kalau dari informasi rri.co.id, potensi daerah Sumalata itu cukup menjanjikan tahun kedua, mulai dari jagung, padi, sampai dengan buah-buahan kayak durian. Tim ekspedisi Patriot juga ngasih pelatihan kewirausahaan budidaya lebah trigona atau lebah tanpa sengat penghasil madu. Terus juga pemasaran digital supaya produk lokal itu bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, menariknya teman kedua, usaha ini bukan cuma soal mencari keuntungan, tapi juga menjaga kelestarian alam. Jadi masyarakatnya itu didorong buat lebih memperhatikan penggunaan pupuk dan juga mengurangi ketergantungan di bahan kimia kayak apa ya, bahan-bahan kimia lah intinya teman kedua, supaya lingkungan itu tetap terjaga dan lebah bisa berkembang dengan baik. Nah, kalau potensi alam dikelola dengan tepat, ya masyarakat juga bisa mendapatkan penghasilan sekaligus menjaga lingkungan untuk generasi nanti. Jadi alamnya tetap hijau, ekonominya juga ikut tumbuh, dan madu pun bisa jadi sumber cuan teman kedua. Karena kalau alam dijaga, hasilnya bisa dinikmati bersama teman kedua. Cari cuan boleh, tapi jangan sampai alam yang kena boncos.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya.

belanja, ya nggak perlu pusing mikirin uang pas atau mencari uang kembalian. Ya tinggal scan, cek nominal, lalu bayar tahun kedua. Nah inilah kemudahan yang ditawarin sama Kris atau Quick Response Code Indonesian Standard. Nah di rr.co.id, kabarnya di dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Muhammad Fahmi bilang kalau penggunaan Kris itu membuat transaksi jadi lebih praktis, terus juga cepat dan membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha mereka. Lewat Kris ini, pedagang bisa menerima pembayaran digital dengan mudah tahun kedua. Catatan transaksinya juga membantu pemilik usaha memantau pemasukan dan pengeluaran. Jadi bukan cuma pembayarannya yang makin praktis, pengelolaan keuangan pun bisa lebih tertata. Tapi ingat teman kedua, kemudahan pembayaran digital juga harus dibarengi dengan kebiasaan mengatur keuangan. Jangan sampai nih ya, karena tinggal scan belanjanya juga jadi gak ada remnya teman kedua. Niatnya cuma beli kopi, saldo malah ikut healing. Selain itu pastikan nama penerima dan nominal pembayaran itu udah benar sebelum melakukan transaksi. Jangan asal scan code QR yang mencurigakan teman kedua. Jadi Kris itu bisa menjadi salah satu cara untuk mendukung UMKM supaya makin berkembang di era digital. Teknologi boleh makin canggih ya, transaksi juga boleh makin gampang, tapi dompet tetap harus punya batas tahun kedua. Karena yang kita inginkan adalah UMKM makin maju, transaksi juga makin aman, dan keuangan juga tetap terkendali.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

0: waktu nikahannya dan diundang nggak?
1: Kepo banget sih
2: kamu. Diundang tapi saya tidak datang.
0: Nggak datang ya, iya ya lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih nggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral. Mau viral kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak apa? Pikir ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh kayak mengundang kembali sakit hati. Untuk ini ya bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending enggak usah datang deh ya, kayak
1: minimal,
0: gitu.
1: Minimal.
0: Doa. Didoain aja.
1: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan
0: benar kali kalau kalau kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame, ya. belum rame yang kayak gitu. Titip pertamang.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Ah, itu juga.
2: Jadi ini jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
0: Terus juga nanti
1: udah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kayak pengen mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan.
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram
1: yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Ikal menghindarin ini.
0: Waktu
2: dari sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau
2: diundang tapi saya tidak datang.
0: Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band kan hiburan, enggak perlu amplop. Siapa penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Hey, Ikal, terima kasih Ikal banyak
1: yang
0: ya.
1: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak Doni yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jadi malam di Produ FM Gorontalo setiap hari pukul 20.

0: lagi lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
1: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
0: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
1: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
0: Betul, mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
1: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

nih, featuring Youngblood, Teman Perdua single 2025. Dan kali ini Teman Perdua, siapa yang suka check out bareng tengah malam pas bangun tidur langsung mikir, aduh kemarin kita baru beli apa aja ya?

jenis barang, harga, cara pembayarannya, sampai dengan waktu pengiriman. Apalagi kalau belanja dengan sistem pre-order ya, alias pesan dulu, barang datang kemudian. Jadi pastikan spesifikasi barang dan waktu pengirimannya itu udah jelas. Jangan sampai pesan baju warna hitam yang datang malah bikin kita gelap mata. Selain itu, periksa juga total pembayaran termasuk ongkos kirim. Nah, kalau barang yang datang tidak sesuai deskripsi, simpan bukti transaksi dan ajukan keluhan melalui saluran yang tersedia. Teman kedua, yang perlu diingat adalah penjual itu wajib memberikan informasi yang benar dan memenuhi kesepakatan. Dan kamu sebagai pembeli juga berhak mendapatkan kejelasan atas barang yang dibeli. So, sebelum jari menekan tombol check out, pastikan mata udah membaca detail dan otak sudah ikut bekerja. Belanja online boleh bikin bahagia, tapi jangan sampai paket datang membawa kejutan. Sementara saldo dan kesabaran kita sama-sama menghilang, teman berdua. Jadi, yuk kita jadi pembeli yang cerdas, pahami kesepakatan, kenali hak transaksi juga, supaya belanja makin nyaman dan terhindar dari kerugian.

Indonesia. Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu, dan tangan kanan untuk

92,42 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik. Setelah mengalami 5 kekalahan beruntun, kali ini ada kabar sepak bola dari Liga Prancis ini, teman terbaik. Olympique de Marseille ya, yang akhirnya bangkit dan berhasil mengalahkan AS Troyes AC dengan skor 2-0 dalam pertandingan pekan ke-6 Liga 1 Senin 12 Oktober 2026. Dan setelah mengalami 5 kekalahan beruntun, Marseille ini akhirnya kembali merasakan kemenangan. Gol pertama dicetak sama Amin Harit di menit ke-50 dan Himat Abdelli itu memastikan kemenangan lewat tendangan penalti di menit ke-90+8. Dan di babak pertama, kedua tim ini mainnya imbang, gak ada gol. Ya meskipun Marseille ini lebih dominan dalam penguasaan bola, tapi setelah turun minum, Marseille ini langsung tancap gas dan berhasil mengamankan 3 poin sekaligus keluar dari zona degradasi. Nah, teman kedua, kemenangan ini jadi bukti kalau dalam sepak bola jatuh berkali-kali bukan berarti harus menyerah. Yang penting bisa bangkit dan mencetak gol. Marseille akhirnya putus tren kekalahan. Kalau kita kapan nih, teman kedua, putus tren rebahan? Ya jangan sampai nih ya, timnya udah bangkit, kita masih jadi penghuni tetap kasur ya. Atau penghuni tetapnya kasur gitu, teman kedua, pelanggan tetap ya ibaratnya. Tapi teman berdua tetap semangat ya buat kamu, karena hidup bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga bagaimana kita bangkit setelah gagal.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pecundang, ini lagunya Betran Putra Onsu, nomor 2 single 2025 yang nganterin kamu di menit 18 dari jam 1 siang. Dan tahun baru ada kabar keren dari dunia balap motor, di mana MotoGP Mandalika 2026 ini sukses mencetak rekor baru dengan total 157.875 penonton selama 3 hari penyelenggaraan, mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 11 Oktober 2026 di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan kalau dilihat dari data penyelenggara, jumlah penonton itu terus meningkat setiap harinya, teman berdua. Di hari pertama itu tercatat 39.510 penonton, terus naik jadi 53.296 orang di hari Sabtu, dan mencapai puncaknya itu di hari Minggu dengan 65.000 lebih penonton. Dan jumlah ini juga melampaui catatan tahun lalu yang mencapai 140.324 penonton. Yang artinya, teman-teman dua, MotoGP Mandalika tahun ini semakin menarik perhatian masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga ikut mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, yang menurutnya ajang olahraga internasional kayak MotoGP ini bukan cuma soal balapan, tapi juga bisa menggerakkan ekonomi daerah melalui pariwisata dan usaha masyarakat sekitar. Antusiasme penonton juga didukung kehadiran pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama dan juga Mario Aji, terus juga persaingan para pembalap dunia yang membuat suasana sirkuit itu semakin meriah, teman berdua. Dan teman berdua, kalau pada tahun sampai 157.000 orang, kebayang dong ramainya suasana Mandalika. Motor pembalap bisa ngebut sampai garis finish, tapi kalau 157.000 penonton pulang barengan, yang ngebut mungkin ya cuma detak jantung pas lihat antrean aja. Dan MotoGP Mandalika membuktikan kalau Indonesia itu bisa menghadirkan ajang balap kelas dunia yang bukan cuma memacu adrenalin, tapi juga membawa pulang atau peluang ekonomi bagi masyarakat. So, gas terus nih Indonesia.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Serius deh Tama Pro 2, nge-share info kerja tuh bentuk kasih sayang yang paling underrated. Nggak perlu keluar keringat, nggak pakai bensin, cuman butuh sinyal dan niat baik aja. Bayangin, kamu forward locker ke teman, dia dapat kerja, bisa bayar utang, terus traktir kamu makan seblak. Win-win solution kan? Nah, kita tuh gak tahu seberapa berharganya satu postingan itu. Bisa jadi penentu lanjut nganggur atau naik gaji. Jadi mulai sekarang kalau lihat locker jangan cuma scroll, like, terus skip. Karena gotong royong versi Gen Z itu bukan lagi angkat batu, tapi angkat CV-nya teman kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: So bilang apa? Mau banjir ini, ujang terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri. Kalau sudah di banjir begini, nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tiba pada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

Bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal ini harus menghadapi sanksi setelah meninggalkan pemusatan latihan tim nasional tanpa izin. Masalah ini awalnya ketika Ronaldo itu kecewa karena tidak dimainkan saat Portugal menghadapi Norwegia. Ronaldo mengaku sebelumnya ada kesepakatan dengan pelatih Jorge Jesus terkait waktu bermainnya, tapi keduanya itu punya pandangan berbeda soal kesepakatan itu, teman-teman dua. Federasi Sepak Bola Portugal juga mengambil tindakan dengan menjatuhkan sanksi sementara sambil melakukan penyelidikan. Ronaldo sendiri sudah meminta maaf ke supporter dan rekan-rekan setimnya, dan juga menyatakan siap menerima konsekuensi atas tindakannya. Ya, meski begitu, Ronaldo juga menegaskan dirinya masih ingin membela Portugal. Jadi persoalan ini belum tentu menjadi akhir perjalanan Ronaldo barengan tim nasional. Nah, tahun kedua ternyata pemain sekelas Ronaldo pun bisa ya terlibat drama di luar lapangan. Karena dalam sepak bola juga bukan cuma bola yang harus dikontrol, emosi juga perlu, tahun kedua. Ronaldo biasanya jago melakukan siu, sekarang malah harus menghadapi sanksi. Ingat teman kedua, kalau lagi kesal jangan langsung cabut dari grup, apalagi kalau grupnya timnas. Bisa-bisa bukan cuma centang biru yang hilang, kesempatan main juga ikut menghilang, teman kedua. So, tetap dukung tim kesayangan kamu, dan ingat, sehebat apapun pemainnya, disiplin tetap nomor satu.

0: 2 di jam 2 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Aku ajak kamu untuk bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung seleksi bintang radio antar Korwil Putaran 1.
1: Halo Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
2: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1, dengan judul lagu Firasat.

break dulu karena akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya di jam 2:49 waktu Indonesia Tengah, dan kini saatnya azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Bilando 4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku ajak kamu untuk bergabung kembali dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Seleksi Bintang Radio Antar Korwil Putaran 1. Sekaligus juga sini mau pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya. Bye bye.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: Teman Pro 2, kita kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo dan sudah selesai Teman Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk ikutin siaran langsung seleksi bintang radio antar Korwin putaran 1. Dan Teman Pro 2, kita akan pindah ke program kita selanjutnya di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai, udah jam istirahat nih. Makan yuk.
1: Kan butuh asupan kita.
2: Nah, lagi diet.
0: Nih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
2: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
2: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau nggak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
2: Masa?
0: Nggak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap nggak cukup makan. Jadi, nggak perlu nyiksa diri deh.
2: Yuk, makan. Iya deh, makan nih, makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
2: Biar cantiknya luar dalam.
0: Terserah. Udah lah, capek.

92,42 kurang tahu teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman berdua. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di sore ini teman berdua. Senang sekali aku bisa hadir temenin kamu. Dua hari berturut-turut aku bakalan temenin kamu teman berdua. Aku udah spill besok kalau nanti kalian sore-sore juga bakalan temenin sama Rahma lagi. Jadi jangan bosan ya. Apalagi dengan cuaca yang saat ini masih sama teman berdua ya. Yang mungkin kelihatan sekarang itu kayak cerah-cerah mendung. Aduh, semoga ini secepatnya kita bisa turun hujan gitu ya, supaya debunya ini teman berdua bisa segera hilang, efek dari kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan, Sumatera dan juga di Maluku gitu ya. So teman berdua, Rahma nanti bakalan spin informasi seputar prestasi buat kalian di sore ini. So make sure kamu tetap stay tune aja terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo teman terbaik kamu. Ada informasi yang pertama nih teman berdua, kita langsung aja gak perlu lama-lama, waktunya juga udah tinggal sedikit. Jadi ini ada siswa MAN 1 Pekanbaru teman pro 2 yang boyong medali di Olimpiade Astronomi Dunia. Siapakah dia? Dia adalah Khalil Az Yumardi Abnel dari MAN 1 Pekanbaru, dan dia juga meraih medali perunggu dalam ajang International Olympiad on Astronomy and Astrophysics atau IOAA 2026. Dan dia juga menjadi salah satu perwakilan Indonesia bersama 4 siswa lainnya teman pro 2 yang digelar di Hanoi, Vietnam. Dan Khalil ini juga memulai perjalanan dari seleksi tingkat sekolah dulu ya, dari OSN teman pro 2 bidang astronomi, dan dia juga meraih juara di OSN, mengikuti pembinaan secara intensif, dan akhirnya dia bersama 4 siswa lainnya mewakili Indonesia di IOAA 2026 bersaing dengan 320 peserta dari 66 negara. Aduh, emang ya kalau jiwa-jiwa petarung ini ya, mau dari negara mana juga, berapa juga jumlah pesaingnya, gak bakalan menurunkan tekadnya dia teman pro 2. Ini juga bisa dibilang patut untuk kita contoh dan kita hargai gitu usahanya ya. Jadi jangan ada tuh di antara kamu dan aku di sore ini yang pengen sesuatu tapi mager gitu, kayak ya udahlah ya kayaknya susah nih. Jangan rugi. Kalau kata orang-orang, masa muda artinya kita menghabiskan jatah gagal teman-teman.

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

0: sekarang.
1: Oke, Tama Pro 2, kita lanjutin lagi yuk sama informasi berikutnya. Tama Pro 2 ini dari salah satu dosen ITB Tama Pro 2 ya, yang menciptakan alat berlatih Arklik untuk bisa nge-support perkembangan supek lagi sepak bola Indonesia, Tama Pro 2. Jadi beliau ini adalah Bapak Dr. Asril Pramutadi Andi Mustari, dan beliau menciptakan alat untuk berlatih sepak bola, Tama Pro 2, alat yang dinamakan sebagai Arklik. Ini itu bisa dimanfaatkan bagi anak-anak yang berlatih di sekolah sepak bola gitu ya. Jadi khusus untuk mereka yang melatih shooting, passing, dan itu hampir semua tuh kontrol sepak bola di permainan sepak bola gitu ya. Jadi kayak bisa latih 1000 tendangan dalam 15 menit guys, wow. Dan alat ini juga merupakan produk dari bidang sport science, dan Arklik ini juga memiliki bagian pengikat di dada yang bisa disesuaikan dengan lingkar dada, panjang tali yang mengaitkan bola juga dapat disesuaikan. Dan melalui makalah penelitiannya juga, Tama Pro 2, Dr. Asmi ini juga menghitung beberapa tendangan yang bisa dihasilkan dalam waktu 15 menit dan berapa energi yang dibutuhkan gitu ya. Dan dia juga mengatakan bahwa pernah melihat sejumlah komentar dari pelatih sepak bola di luar negeri, mereka tuh shock dengan teknik dasar pemain Indonesia, karena menurutnya berlatih menggunakan Arklik 15 menit per hari dengan 1000 tendangan maka akan menghasilkan kontrol yang bagus. Hingga diharapkan itu standar kemampuan pemain sepak bola Indonesia juga bisa meningkat. Waduh, boleh nih, boleh. Ini kalau bisa disampaikan langsung gitu ya ke Menteri Olahraga. Jadi biar disupport nih. Jadi kalau misalnya udah disupport kayak gini kan, siapa tahu aja gitu kan, sekelas siapa nih, Asnawi gitu kan, bisa mirip-mirip dengan Yamin Yamal mungkin, atau Pratama Arhan begitu kan, atau kalau enggak Rizky Ridho yang dari kemarin beribut di Twitch Tama Pro 2 gara-gara menang. Nah, bisa tuh. Dan juga pastinya buat para pesepak bola muda lainnya gitu, biar bisa mengikuti jejaknya mereka. Maksudnya jejak membawa pulang tropi ya, bukan yang goyang-goyangan di Twitch ya, beda lagi gitu.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan nggak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini dia, kita udah ada di program kita di trending topik sore. So, buat kamu yang mau ikutan gabung, bisa langsung gabung aja teman Pro 2. Bisa langsung ke Instagram kita di @pro2_gorontalo. Bisa juga ke line WhatsApp di 0811430022. Dan di sore ini, gimana teman Pro 2 kabarnya? Apakah kalian semua lagi menikmati waktu untuk balik ke rumah masing-masing, atau sekarang ada rencana untuk sekedar berbelanja cemilan? Karena biasanya jam-jam segini tuh udah mulai gitu ya, para UMKM udah mulai display-display produk gitu kan. Jadi kayak wah menarik nih. Atau baru mau olahraga nih teman Pro 2. Pokoknya apapun itu aktivitasnya semoga lancar, amin jaya. Yang sekarang lagi pada ngantri bensin juga semangat. Aku gak bisa kasih kata-kata selain semangat gitu ya, karena aku juga merasakan kemarin-kemarin teman Pro 2. Aduh hati Allah kalau orang mau bilang ini, jauh sekali, belum batolah itu kendaraan dari bawah sampai atas, kan naik motor ya say. Jadi aduh udah merasa sekali dan DP effort untuk bajim, walaupun terang bukan anak gym. Jadi pokoknya semoga dilancarkan aja. Oh ya, by the way, ini mau putar satu lagu dulu ya, sebelum nanti kita ke topik kita di sore ini. Ada lagu dari Conan Gray, teman Pro 2, with Never Ending Song. Stay tune terus di sini.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Wah, yang udah temen kita sampai di pukul 17 lewat 16 menit. Dan teman Prodi buat topik kita di sore. Di sore ini di program kita di trending topik sore teman Prodi buat. Pasti kita bahas yang lagi trending-trending juga gitu ya. Ini aku mau ngajakin kalian teman Prodi buat untuk kembali bernostalgia bersama saya. Karena kita yang anak-anak milenial, kita, kalian maksudnya maksudnya kakak-kakak ya, kakak-kakak gen milenial terus masuk awal-awal gen Z, pasti udah sangat tidak asing dengan yang namanya Naruto. Iya kan? Coba kumpul dulu. Na na na na na na na na na na na na na. Itu backsound yang paling aku suka guys. Kalau misalnya hari Sabtu, hari Minggu ya, anak SD ini udah di depan TV sambil gaya-gaya mau lari-lari ala-ala ninja, tahu tak? Yang kepalanya di depan, tangannya di belakang gitu kan. Wah, seru sekali itu. Dan ini ada kabar terbaru di mana manga barunya Naruto itu yang berjudul Naruto Shadow Rising. Ini katanya diumumkan dalam ajang New York Comic Con 2026 sebagai karya terbaru dari Masashi Kishimoto. Jadi karena udah ada spill-nya teman Bro 2 kalau bakal ada seri terbaru dari Naruto, aku mau ngajakin kamu untuk ayo gabung sekarang kita spill karakter Naruto dari atau karakter di film anime Naruto yang paling kamu suka atau yang paling kamu ikutin kisahnya dan paling pengen kamu angkat atau yang paling sering kamu bahas. Kamu bisa spill aja di Instagram di @produana_gorontalo atau bisa juga di line WhatsApp kita cerita panjang kali lebar gitu. Karena ada banyak banget kan menurut aku kisah-kisah yang gak kalah heboh gitu dari kisahnya Naruto dan juga pertemanannya Naruto itu sendiri. Ada Jiraiya Sensei, siapa sih namanya? Jiraiya Sensei itu juga bagus banget menurut aku. Benar-benar wah gitu kan. Karena dia melatih dan menjadi mentor untuk 3 generasi by the way. Jadi generasi papahnya si Naruto, terus Kakashi dan sekarang Naruto itu sendiri gitu. Jadi 3 generasi guys dibimbing langsung sama si Jiraiya ini gitu. Terus ada juga beberapa karakter lainnya, nanti kita bakalan saling share gitu ya. Sama informasi lengkapnya juga bakalan aku share. So make sure kamu gabung dari sekarang dan kamu bisa langsung masuk aja ke Instagram gitu ya. Kamu pilih, udah ada pilihannya juga. Dan kita nanti bisa cerita panjang kali lebar seputar topik ini. Di sini aja di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe, dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: 9.4 Pro FM, teman terbaik kamu. Turun perdua, ada nggak di antara kalian tuh yang belum paham perbedaan antara empati dan juga peduli? Nah, secara umum sih emang dua hal ini berbeda ya, tapi pada saat yang bersamaan juga punya keterkaitan satu sama lain. Seseorang yang peduli pasti punya empati yang tinggi. Mari kita bahas nih turun perdua, perlahan-lahan ya. Jadi sebenarnya empati dan peduli memang saling berkaitan, tapi keduanya punya makna dan peran yang berbeda dalam interaksi sosial nih. Empati adalah merasakan dari dalam, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain seolah-olah kita tuh berada di posisi mereka. Lebih kayak bersifat internal dan juga emosional juga. Kita tuh bisa ikut merasakan kesedihan, kegembiraan, atau ketakutan orang lain. Contohnya, ketika teman kamu tuh gagal ujian, kamu merasa kecewa bersamanya dan mencoba untuk menghibur karena kamu tahu rasanya tuh seperti apa. Nah, sedangkan peduli itu adalah tindak nyata nih teman kedua ya, atau tindakan nyata. Sikap yang muncul dari empati atau nilai moral lalu diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bisa berupa bantuan, perhatian, dukungan, atau sekedar hadir untuk seseorang. Contoh, kamu akan membantu teman belajar supaya dia tuh gak gagal lagi. Itu adalah bentuk kepedulian nih teman kedua. Tapi pada intinya, hubungan keduanya antara empati itu sering menjadi landasan dari rasa peduli. Nah, tanpa empati ya teman kedua, kepedulian tuh bisa terasa formal atau dangkal. Tapi dengan empati, kepedulian kamu tuh bisa jadi tulus dan bermakna. Nah, pada intinya, kalau kedua hal ini ada di diri kamu, udah pasti kamu adalah orang yang baik, yang akan selalu disenengin, hidup bahagia, dan disayang sama banyak orang.

Oke, kita ngobrol dua. Kita lanjutin dulu ya sama informasi dari Naruto yang katanya nih teman ngobrol dua bakalan dilanjutin lagi gitu kan. Manganya ini yaitu Shadow Rising yang baru aja diumumkan dalam ajang New York Comic Con 2026 sebagai karya terbaru dari Masashi Kishimoto. Dan manga ini juga diperkirakan ini akan mengangkat kisah yang menghubungkan era Naruto Shippuden dengan Boruto Tamamura 2, termasuk juga perjalanannya Naruto saat dia itu menuju posisi Hokage ke-7. Terus juga ada dinamika antara Naruto dan juga Sasuke kala itu yang kita tahu ya, tiba-tiba Sasuke dapat gelar baru sebagai Bang Toib Tamamura 2. Lucu banget ya Allah, itu kalau misalnya para netizen banyak banget yang kasih nama aneh-aneh gitu kan, tapi seru juga gitu. Terus lanjutin dulu, setelah dinamika dari si Naruto dan juga Sasuke, terus kemudian kehidupannya Sakura gitu ya bareng keluarga Uchiha, terus juga pasti ada detail-detail cerita lainnya. Untuk jadwal perilisannya juga belum diumumkan secara lengkap teman Pro 2, informasinya ini masih dijadwalkan nanti akan terungkap di ajang Jump Festa 2026 atau di tahun depan gitu ya. Teasernya juga ditampilkan ini turut juga memunculkan spekulasi penggemar mengenai momen-momen penting dalam kehidupan para karakternya. Nah, jadi nanti kita bakalan dimulai dari proses Naruto menjadi Hokage hingga kelahiran generasi baru. Wah, seru banget ini. Yang penting jangan sampai muter-muter di Boruto lagi ya. Ya, bukan apa-apa gimana nih teman Pro 2. Cuman menurut aku Boruto itu tuh merusak jalan ceritanya Naruto sih. Tapi yang suka sama Boruto, ya kita sedikit berbeda pendapat di sore ini. Jadi langsung spill aja tuh Pro 2, karakter mana nih yang paling kamu suka? Mungkin Boruto? Boleh. Langsung aja di Instagram, liat Pro 2 _Gorontalo.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air, berwudhulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jangan pernah pergi sama produser dari Alexa yang udah temenin kita sampai di pukul 18 lewat 3 menit. Dan ini dia yang aku mau spill. Karakter Naruto yang menurut aku tuh kisahnya tuh paling seru dan juga daging banget kalau misalnya mau diangkat gitu ya. Tapi ini mungkin akan berbeda dengan favorit-favoritnya kalian. Tapi aku spill yang menurut aku menarik-menarik aja gitu kan. Makanya kalau misalnya kamu ngerasa ih lebih seru kisahnya misalnya Neji. Neji kan bisa dibilang ini adalah salah satu juga keturunan dari kerajaan gitu ya. Atau mungkin bisa dibilang masih ada garis keturunan bangsawannya, tapi ternyata yang dipilih malah Hinata gitu. Karena emang Hinata tuh darah murni. Tapi secara kemampuan Neji yo banyak banget lah perdebatan di sana gitu kan. Tapi ya itu, kita kan punya karakter yang berbeda-beda. Jadi kamu bisa spill aja di Instagram. By the way, kita mulai dari kisahnya Uchiha Itachi, teman bro dua. Menurut aku tuh seru banget ya. Dari awal dia muncul, Itachi udah digambarkan sebagai psikopat berdarah dingin yang ngebantai seluruh klannya sendiri termasuk orang tuanya gitu ya. Tapi menjelang akhir hidupnya, semua fakta mengejutkan keluar, di mana dia melakukan demi melindungi desa dan adiknya dari perang saudara. Terus yang kedua, Itachi juga dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa at the end of the story of Naruto gitu ya. Itachi hidup dalam kebencian dunia, dicap sebagai pengkhianat, mati di tangan adiknya sendiri. Kayak tragis banget hidup kamu wahai Itachi. Tapi selama hidup ini tuh kayaknya dikenalnya yang jelek-jeleknya gitu, yang dingin-dinginnya, yang egois-egoisnya. Ya kan, emang tuh kadang orang-orang tuh gampang ngejudge guys. Ya Allah, kalau misalnya mau lihat ada orang yang jutek, itu bukan berarti dia sombong. Ya mungkin dia lagi capek begitu loh. Coba diajak ngobrol atau kenalan dulu, kenalan. Jangan apa-apa langsung, ih sombong, ih jutek. Tapi giliran ada yang senyum. Heh, ternyata dia suka julid. Hah, kan? Sama mulai nih mode-mode Syahrin nih.
1: Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: kak. Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

27 November 2 by Ellie featuring Lush. Gimana? Udah mulai kebayang lagi nih momen-momen waktu masih kecil gitu ya, pas kita nonton seputar Naruto sama Bro 2. Karakter-karakter favorit tadi udah aku spill seputar Itachi gitu ya, kakaknya Sasuke teman Bro 2 yang dikejar-kejar sama warga Konoha, dicap sebagai pemberontak, pengkhianat, pembunuh klannya sendiri, tapi ternyata justru yang paling banyak berkorban. So sekarang kita mau pindah ke karakter berikutnya teman Bro 2. Sebenarnya aku tuh pengen banget untuk bahas lebih dalam seputar Pain, karena Pain itu sebenarnya kan sama aja ya kayak Naruto kan, hadir dari segala ketidaknyamanan gitu loh. Terus juga di mana Pain sama segeng-gengnya ini itu kan juga negerinya ini kan hancur gitu toh. Terus perasaan yang dia rasain dengan Naruto itu sama persis, kehilangan, belum lagi diperlakukan seenaknya, dipandang rendah. Cuman bedanya di sini Naruto itu dikelilingi oleh banyak orang yang peduli ke dia. Ya walaupun kemarin-kemarin awal-awal waktu masih kecil enggak gitu ya. Tapi maksudnya orang-orang dewasa itu tuh ada beberapa yang memang benar-benar sayang banget ke Naruto. Sedangkan Pain-nya sendiri kan enggak ya. Nanti ketemu sama Jiraiya kan baru tuh dilatih teman Bro 2. Ya kita jadi bahas Pain kan ini. Aduh, gimana sih Rahma, emang aduh agak-agak lah nih anak. Padahal sebenarnya aku mau lanjutin ke karakternya ini loh. Siapa tadi karakternya Obito? Itu kan juga sama-sama Uchiha ya. Kita malah ke Pain karena aku emang suka itu sama Pain, guys. Suka banget aku sama karakternya Pain karena semua kata-katanya dia itu benar-benar logis gitu loh, dan enggak bisa didebatin sama Naruto. Karena Naruto tuh hadir dengan keyakinan tanpa strategi, tanpa bukti gitu loh. Ngerti enggak sih? Jadi kayak kalau ditanya sama Pain, emang keadilan seperti apa yang ingin kamu wujudkan? Ya Naruto tuh cuman berteori gitu loh. Sedangkan Pain itu benar-benar hadir dengan strategi-strateginya dia. Nah itu yang aku suka. Emang agak logis, itu menarik gitu ya. Soalnya kalau cuman berkampanye ria kan kita udah lihat ya di negeri kita tercinta kan, kampanye nggak bisa membeli keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maafin.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Senin, hari di mana semua orang pura-pura siap padahal otak masih loading kayak wifi kantor karena banyak yang make, ya kan? Dan anehnya tiap Senin kantor itu pasti rame, bukan karena semangat tapi karena semua orang tuh lagi panik bareng. Kopi berjejeran udah kayak pasukan tempur, dikejar topik, dikejar beskat, dikejar podcast, rapat, program tamu kita. Jadi curhat kan? Tapi tetap ya, semua kerjaan tuh bakalan beres pada waktunya. Bukan karena SOP, tapi karena semangat dari temen dan juga teamwork. Gotong royong itu bentuk sederhana dari peduli. Karena di dunia kerja, satu orang kuat gak cukup. Yang dibutuhin tim yang saling support. Semoga kita semua happy terus ya, teman berdua. Kalau gak happy, paksa sayang, paksa.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

Ya, aku masih SMP nih, The Reason dari Hobasteng. Aku gak nyangka kalau lagu ini bisa keputar. Tuh kan, cocok banget gak sih sama topik kita di trending topik sore yang udah gak sore ini? Karena kita kembali, apa tuh namanya, kayak bernostalgia sama Pradua. So, sekarang karena udah di pukul 18.53, kayaknya aku mau spill dulu respon yang udah gabung bareng Rahma. Karena ini aku mau cepat-cepat untuk close programnya. Bukan gak mau temenin kamu untuk waktu yang lama ya. Tolong sekali ini di underline dulu. Karena kebetulan teman Pradua waktunya untuk azan Isya itu kan di pukul 18.49 ya. Jadi aku udah gak ada waktu untuk sekedar pamit. Begitu loh. Jadi tolong sekali untuk berhusnuzon di malam ini. Oke, kita langsung spill aja dulu. Dari Leticia. Katanya Leticia teman berdua dia suka banget sama karakternya Narashikamaru. Karena itu merepresentasikan anak muda yang relatable, pemalas. Hey, anak muda jangan pemalas. Mageran. Yang suka hobi rebahan tapi paling diandalkan pas darurat. Terus ada juga dari Christopher. Christopher katanya suka banget sama Jiraiya Sensei teman berdua. Mentor legendaris. Dia juga spill di question box ya. Mentor legendaris yang kisah hidup dan matinya ini sukses bikin satu fandom anime banjir air mata. Iya loh, bingung loh aku. Sampai kisah asmaranya juga terkuak gitu loh. Padahal kita tahu kan dia bujang ya, bujang banget itu orang. Tapi sampai ke spill kisah asmaranya dia bareng Hokage ke 6 apa ke 5. Iya, yang cewek itu loh, aku lupa namanya siapa. Terus ada dari Lisha, Lisha juga Uchiha Obito. Oke, teman berdua, karena waktunya udah mepet, jadi aku mau pamit undur diri dari ruang dengan kamu. Thank you so much buat kalian yang udah stay tune dan udah stay di sini bareng Rahma ya. Dan nanti kru produa lain bakalan gantiin aku. Rahma pamit semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah. Ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah. Ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini. Ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberi

nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah SWT akan tambahkan ya, rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita, dan seterusnya, jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah SWT sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.

0: Prod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prod FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Info Prod 2 barengan Rian untuk malam ini. Dari kabar utama, Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah membatalkan rencana konser penyanyi tenor Italia Andrea Bocelli di Indonesia. Hal ini tuh menyusul pembatalan terhadap konser musisi Amerika Serikat Israel Houghton bersama grup Israel and New Breed. Ketua MUI juga di bidang hubungan luar negeri sudah Abdul Hakim juga meminta pemerintah konsisten membuat figur yang dinilai mendukung Zionisme. Kabar berikutnya datang dari Yura Yunita dan Eid Gitaf yang merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung di hari Jumat 9 Oktober kemarin. Lagu ini membawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Lewat unggahan Instagram resminya, Yura Yunita juga turut nyampein pesan di balik lagu Mendung. Dia mengajak pendengar untuk gak selalu mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi masa sulit. Serial Korea Selatan terbaru Dr. X Mafia in White dijadwalin tayang perdana di Netflix Jumat 9 Oktober kemarin. Serial bergenre noir medis ini dibintangi Kim Ji Won, Lee Jong Eun, Son Yun Ju, dan Kim Wo Siu. Dilansir dari IMDb, serial yang ditulis Pion Seung Byun ini disutradarai sama Lee Jong Rin. Diadaptasi dari drama Jepang Dr. X Surgeon Michiko Diamond. Dan info Prod 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produa. Kembali merangin Ibrahim Rian di malam yang berbahagia ini. Semoga kamu juga bahagia teman Produa ya. Apalagi dengan mendengarkan Produa FM Gorontalo. Semoga semuanya senantiasa aman terkendali guys. Di awal pekan, di pekan kesekian di bulan Oktober, gimana Oktober sejauh ini? Oktobernya semoga bernya tuh berduit teman Produa ya. Amin, amin. Semoga yang lagi mengusahakan segala sesuatunya senantiasa dimudahkan teman Produa ya. Oke, kita akan seru-seruan sampai tutup siaran nanti. So, stay close teman Produa ya.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak

Tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terima kasih Pro 2 ya, masih terus bersama kami di Pro 2 FM malam hari ini di Jaga Malam sampai nanti jam 11 malam nih guys. Nah, kita punya laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik yang mencatat rata-rata pengeluaran masyarakat buat tembakau yang digunakan di sebagian di rokok gitu Pro 2 ya. Itu ternyata mencapai 94.180 per kapita per bulan di bulan Maret 2026. Angka ini tuh meningkat dari 91.700 pada Maret tahun kemarin dan bahkan lebih tinggi dibanding pengeluaran untuk daging yang sebesar 40.000 dan padi itu sebesar 92.000 per kapita per bulan. BPS juga mencatat tuh presentasi konsumsi rokok masyarakat tuh naik dari 67,06% jadi 67,59% pada Maret 2026. Adapun rokok kretek filter jadi jenis rokok paling banyak dikonsumsi dengan presentasi mencapai 48,56%. Wih, emang ya ngebul terus nih orang Indonesia rokok. Padahal udah dibuat strateginya dinaikkan harganya, malah justru bertambah konsumennya.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dini, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Yo, Mas Pro 2 masih di Pro 2 FM bareng Ibrahim Rian sampai tutup siaran nanti. Selamat malam. Selamat dan semangat buat teman Pro 2 yang sekarang mungkin lagi antri BBM Pertalite ya, atau BBM jenis Pertalite. Terpantau di sebagian besar SPBU yang ada di khususnya Kota Gorontalo itu, wah, terpantau antriannya mengular, guys. Aku tadi ngantrinya jam 10 ya, jam 10 beres ngantri dan dapat bensin itu di jam 11. Jadi kurang lebih sejam, satu jam lebih lah antrinya Tomro 2. Itu tadi ya, tadi. Kan relatif ya. Gak ada yang tahu. Ketika di apa namanya giliran Tomro 2 mungkin bisa aja lebih cepat. Ya bisa juga bahkan lebih lama Tomro 2. Tapi apapun itu, semoga kamu kebagian minyaknya dan kebagian juga enjoynya, enjoy ngantrinya maksudnya, sambil dengerin Pro 2 FM. Karena di jam 8 malam nanti kita akan sama-sama mendengarkan music live chat berjaringan di seluruh Indonesia. Bersama bintang tamu kita malam hari ini ada Christy dan akan dipandu oleh Edit dan juga Ellen dari Pro 2 FM Jakarta. Jadi buat kamu siapapun yang lagi mendengarkan kami di baik itu di radio mobil, radio rumah atau di radio digital, selamat malam buat semuanya ya. Enjoy listening dan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: sedang penuh-penuhnya?
1: Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Music Live Chat bersama bintang tamu Kristi yang dipandu oleh Edit dan Alan dari Pro 2 FM Jakarta.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada ini Tama
1: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul banget. Dan karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok,
0: benar,
1: pastinya akan kuring banget ya kalau kita cuma berdua ya.
0: Benar.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya, iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman Pro 2.
1: Ya, yes. Kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Ice.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Ice.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, yeah, benar. Ini lu kayak Mang Sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu, kayak ngespilah satu-satu gitu.
0: Loh kan iya.
1: Oh iya,
0: ciri-cirinya.
1: Benar.
0: Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, yes, pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yo, iya bener banget teman Pro 2, sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini, yes. Jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih bareng sama kita di MLC
2: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
1: Betul.
2: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
1: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
2: Wow. Pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
1: Bener. Jujur sore ngebuas banget nih.
2: Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini sore gak sih maksudnya?
1: Malam dong.
2: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
3: Halo.
1: Halo. Halo.
3: Kayak
1: kata-kata
3: di sini juga,
2: halo,
3: seru banget loh.
2: Halo.
3: Apa kabar kalian?
1: Halo.
2: Luar biasa.
1: Baik,
2: luar biasa dong.
1: Gimana kabarnya Kak Christy?
3: Baik.
1: Happy. Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
2: Harus ya. Harus dong.
1: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
3: yeah,
1: mini album perdana ya.
3: My baby album.
1: Oh iya.
3: First album, jadi kayak lahir anak pertama gitu.
2: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
1: Bener,
2: ya.
1: Benar. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
3: Terharu sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
2: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya. Terima kasih banyak loh.
1: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
3: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
2: Langsung banget.
3: Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Abis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi, seriusin nih gitu. Saking happy-nya setiap kali aku di panggung.
1: Bener.
3: Terus abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan, aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada tahu.
2: Jangan macem-macem ya.
1: No.
2: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya, dan bukan cuma pemahaman tapi jadi lebih apresiasi timku.
2: Betul.
3: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu. Semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya.
1: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
3: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu,
1: benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
2: Dan udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
3: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
1: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih. Tapi kalau ngelihat,
2: nggak apa-apa.
1: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu tuh ada shifting yang beda banget ya sih.
3: Let me tell you, sosmed sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
1: Benar.
3: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, oke, kita harus catat nih gimana gitu.
1: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
3: Bisa, I mean plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
2: Keren banget.
1: Seru.
2: Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
3: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka kolek barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
2: harus dong
3: bisa keluarin musiknya.
1: Bener benar. Ya, ya, itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
3: Merch kan, iya loh, merch kan? Vintage. Iya, vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja.
2: Iya,
3: collectible.
2: Aja gitu. Iya.
1: Gakil.
2: Nah, kalau misalkan dari perjalanan nih, Kak Krisi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Krisi kayak yaudah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
3: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa oke, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu. Tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget. Betul. Di industri masih belajar, oh ini kayaknya gak works. Jadi oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
1: Right. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Krisi sebenarnya.
3: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum se-mature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi ya, at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
1: Proses.
3: Benar.
2: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
3: Yes, The Love Cycle.
1: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
3: Semuanya tentang cinta,
1: gitu kan?
3: Dan fase-fase cinta.
1: Love cycle, fase bro.
3: Dan masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
1: Iya.
3: Kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga.
1: Wow.
3: Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu. Iya.
1: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman-teman Bro 2 yang bikin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
2: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bersama Kak Christine.
1: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini ya.
2: Betul.
1: Tadi ada Bunga-Bunga di Barcelona.
2: Yeah. Aduh.
1: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
3: Berbunga-bunga.
1: Ini sih.
2: Kebayang sih.
1: Tapi selalu mungkin sebelum ke single-nya tadi, dari EP-nya dulu nih, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya, tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
3: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya.
2: Semuanya.
3: Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Kayaknya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah nggak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
2: Betul. Tapi kalau menurut Kak Christy, mana yang paling kamu enjoy banget?
3: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
1: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
3: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
2: Menertawakan kesedihan.
1: Bener.
2: Ya.
3: Makin cantik loh.
2: Betul.
3: Kalau kita udah putus sama orang yang enggak seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
1: Betul.
3: Gitu.
1: Betul.
2: Tuh, dengerin tuh.
1: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
3: Semua emosi
1: dari
3: ada.
1: Dari jatuh cinta, sakit hati,
2: berbunga-bunga.
3: Kalian lagi di fase mana nih?
1: Fase mana ya?
2: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
1: Bener sih. Bener.
2: Aku pengennya selalu berbunga-bunga. Sih.
1: Pasti. Pasti. Alright.
2: Oke. Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dad. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
1: Bener. Dirayakan.
3: Salah satu eventnya.
2: Kenapa milih Pilates gitu?
3: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates.
1: Bener.
2: Wow.
1: Salah satunya ya.
2: Keren.
1: Menarik ya.
2: Menarik.
1: Ini
2: untung Kak Christy olahraga Pilates.
1: Kenapa
2: coba,
1: tuh?
2: Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
1: Contohnya
2: balap liar.
1: Itu bukan olahraga.
2: Bukan olahraga.
1: Bener. Gundu. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
3: 5.
1: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
3: Bunga-bunga di Barcelona.
1: Alright.
3: Dear Pisces Girlies, itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
1: Okay.
3: Terus ada Rahasia juga. Love Again, ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini, udahlah ready to love again, ready to move on. Dan Obsesi.
1: Obsesi. Bener.
2: Kamu ngetes doang ya?
1: Kenapa?
2: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
1: Enggak dong, kan baru
3: ini. Jangan.
1: Setor hafalan dulu ya.
2: Oke.
1: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti. Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya ini unik.
3: Dari judulnya unik kan. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
1: Kebetulan enggak ada lagi.
3: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces.
1: Okay.
3: Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang.
1: Oke. Okay.
3: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga. Waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku enggak mau lagu yang terlalu sedih karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up.
2: Jadi
3: lucu prosesnya. Ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih okay gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important.
1: Gitu.
3: Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang. Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
2: Just wait ya. Oh wow,
1: berarti
2: tentang itu sebenarnya ya.
3: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu. Kalau aku lagi sedih ya udah 3 bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
1: Bener.
3: Udah bosen gitu sedihnya.
1: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
3: Bener.
2: Kasih waktu aja.
3: Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu. 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Bener. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan. Nanti malah kayak
2: ketriggernya belakangan ya.
3: Di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
2: Same.
3: Kayak it's okay to feel a lot. Itu superpower Pisces. Perasaan yang dalam.
1: Benar.
2: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget ya.
3: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu.
2: Udah
3: lebih pintar kan
2: sekarang.
1: Benar.
2: Sudah berpikir ya.
1: Menjadi Pisces yang dewasa.
2: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
1: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
2: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
3: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona.
1: Wow.
3: Aku ketemu my man, Mr. Barcelona di kota Barcelona gitu.
1: Lionel Messi ya?
2: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak disitu.
1: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
3: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka
1: aja.
3: Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona ini juga apa ya, indah karena aku bener-bener lagi gak mencari cinta. Iya kan, abis Dear Pisces Girlies ini kan aku bener-bener ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi gak mencari cinta ini, cinta yang
1: datang
3: ke aku. Love Tammy. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang kuminta, tapi kau beri seluruh tamannya.
1: Wow.
3: Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga. Jadi sama gitu loh.
2: Banget ya.
3: Iya.
2: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
3: Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut ya. Itu namanya love bombing.
2: Ngeri.
3: Udah oke lah, udah aman. Terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
2: Dan kota yang indah juga ya.
3: Indah
2: pastinya.
3: Juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
1: Betul.
3: Bunga-bunga di Bandung.
1: Betul.
3: Bekasi.
1: Bekasi.
3: Apalagi?
2: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
1: Bisa.
2: Rame kan?
1: Rame.
2: Betul.
1: Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
3: Bener.
1: Gitu,
3: kan? Iya. Bonus point kalau B juga.
1: Alright. Okay. Itu ya. Jadi berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
2: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
3: Fall in love dan stay in love.
1: Stay in love.
3: No,
1: stay
3: in love. Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know. Lo harus layak gitu.
1: Betul.
3: Tapi ya, walaupun ini ya tentang seseorang tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, tidak cari cinta.
1: Benar-benar.
3: Soalnya love comes from within ya. Dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya, kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
1: Benar.
2: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless
3: another
2: place.
3: Another Pisces girl.
2: Iya kan? Tapi ini agak kontra nih Kak. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
3: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya, tapi unexpected. We found love in an unexpected taman bunga.
1: Nah, benar. Itu dia.
2: Another POV from prices.
1: Karena kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
2: Apa tuh?
1: Ada rahasia dulu deh.
3: Itu rahasia juga lagu baru.
1: Ini tentang apa ini kalau rahasia?
3: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship yang relationship situationship yang seharusnya kita aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih?
2: Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru.
3: It's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
3: Tapi kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much. Whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
1: Benar itu kuncinya.
2: At least lu jadi lagu
1: Bener,
2: cuan bro. Betul. Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak aduh nggak pengen.
3: Yeah, for fun. Yeah, just for fun.
1: Benar.
2: Itu juga fase berarti.
3: Menarik.
1: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi.
3: Ya.
1: Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
3: Nah ini special project karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang. Gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang okay, lo harus bikin lagu tentang brief ini. Kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru. Lagu anthem para cegil gitu.
1: Para cegil.
2: Anthem para cegil.
1: Para cegil berkumpul.
2: Iya.
3: See us for Christmas, see us for cegil.
2: Iya, this is for cegil. Seru ya kalau kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out dia Disney tuh masih kayak emosi sendiri.
3: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa? Iya,
1: gitu. Seru sih.
3: Tergantung mood.
2: Tergantung mood.
3: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
1: Aduh. Benar-benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
3: Iya, nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan.
1: Iya,
3: aku ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget, banyak siklus life cycle ini.
1: Betul.
2: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
1: Oke, dan terakhir ada Love Again.
3: Love Again.
1: Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
3: Enggak. Kesiapan untuk move on.
1: Oh, move on.
3: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak
2: tikus,
3: tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
1: Iya,
3: jadi ya gitu aja ya. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
1: Menarik ya.
2: Tadi lagu untuk para rats ini dia. Untuk para rats itu.
3: Partner untuk para perempuan untuk meninggalkan si rats.
1: Itu dia.
3: Iya, kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
1: Menarik. Alright.
2: Keren.
1: Ini seru sih.
2: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
1: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rats. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
2: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
1: Aduh.
2: Bye-bye.
1: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
2: Here we go. Music Life Chat.

0: MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Wow. Alright, tadi barusan ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagi joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya. Gak sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Wow. Move on yang menyenangkan.
0: Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh,
1: Ilham. Ilham KDI, katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak kolab?
2: Oh my god. A dream siapapun. Dua Lipa.
1: Wow. Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Kenapa ya, kayak dia kan juga alto. Aku juga alto dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, okay, kalau Indonesia dia mungkin kayak
2: Indonesia Nikila. Ini keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius banget loh. Kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow. Tapi Nikila benar-benar bikin genre sendiri. Kamu itu keren banget
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Makanya itu aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya. Dia masih stay true to herself. Dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya.
1: Keren. Tuh Nikila main-main gue.
0: Alright, selanjutnya Ellen.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Okay. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Okay.
2: Even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
1: Okay.
2: Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian refnya ya? Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi duluan kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energi.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis Dit dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau it saves them gitu. That's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya, rasa yang
1: achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut kakak dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka?
1: Oh menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya susah ya.
0: Susah ya. Benar.
2: Menurut aku, aduh tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa sekarang udah bisa pakai headphones nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu gitu loh. Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku? Karena liriknya se-vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connection-nya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces
2: ya? Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya? Satu ini susah.
0: Susah banget ya? Bener.
1: Wow. Dua berarti.
2: Dua
1: ya?
2: Dua deh.
1: Dua boleh ya?
0: Dua boleh lah ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Gitu, Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle nih ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya? Keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu enggak bikin terlena kitanya ya.
1: Iya.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on.
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu.
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya, benar. Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Oke. Alright. Yaudah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Habis itu bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies. Dear Pisces.
0: Oke. Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Semua produk manusia kamu ikutin Music Live Chat yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia. Kita kembali sekarang ke produk FM Gorontalo bareng aku Ibrahim Riyad. If you ask a stupid question,

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Nyoman Paul dengan Tunggu Apalagi. Serang antar kita di jam 9 malam lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam Nou dan Uti semuanya dimanapun kamu berada. Semoga everything's good para dua ya. Seperti biasa di jam 9 kita akan ngobrolin satu hal yang mungkin jadi relate dengan teman-teman dua dan berkenan untuk bisa ikutan sharing atau mungkin discuss ya atau ngobrol di luar topik pun ya sabi sih teman-teman dua ya. Yang penting kamu bisa berpartisipasi, wah kita sudah dengan senang hati tuh teman-teman dua. Habis ini kita akan spill topiknya apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo wes Bro 2 balik lagi masih di Bro 2 FM Gorontalo teman terbaik kamu. Sebuah fakta terbaru yang mungkin ini bagi orang lain atau bagi sebagian dari teman Bro 2 mungkin sudah tahu gitu ya. Aku baca gitu di salah satu media yang ada di Instagram. Nah, yang katanya ternyata di Cina, Cina tuh kan negara yang besar ya, baik dari luas wilayah bahkan sampai penduduknya. Nah, itu kan besar, ya besar lah negaranya Tomorrow 2. Dan ternyata di sana itu mereka menggunakan waktu yang sama, guys. Jadi kalau kita di Indonesia juga relatif besar. Dan kita pun terbagi tuh dari waktu Indonesia Tengah, Timur, Barat. Nah, kalau di Cina segede-gedenya wilayahnya, nah mereka menggunakan waktu yang sama, guys. Jadi misal kalau di Gorontalo jam 7, ya di Jakarta juga jam 7. Di mana Maluku juga jam 7, di Sumatera sama jam 7 juga. Ya itu kalau di Cina Tomorrow 2. Dan wah, itu aku baru tahu Tomorrow 2. Ya memang agak ketinggalan sih, enggak update sih. Tapi ya kalau ditanyain soal fakta terbaru yang aku tahu, salah satunya mungkin itu. Apalagi ya fakta-fakta yang aku tahu dan baru saja aku baca gitu ya. Oh ya, itu juga ternyata rokok dan tembakau justru pengeluaran per kapitanya lebih besar dibanding beras dan sumber pangan lainnya. Itu yang baru aku tahu juga tuh tadi. Nah, kalau ngomong-ngomong soal fakta-fakta yang ada di dunia ini, tentunya banyak gitu Rodua ya. Dan kamu pun mungkin sama kayak aku, pernah gitu dapat pencerahan atau dapat fakta terbaru, baik itu lewat media sosial, dari pergaulan, pertemanan, keluarga, saudara, siapa saja gitu pernah menyampaikan. Nah, itu kayak, wah ternyata iya ya, oh begini ya. Nah, dari situlah kita cuma pengen tahu aja nih Pro 2. Kalau kamu sendiri, fakta terbaru yang mungkin baru saja kamu tahu, entah satu atau mungkin beberapa hari belakangan ini. Nah, bisa tuh kasih tahu Rian Pro 2 sekarang juga ya. Di jaga malam dari jam 9 sampai jam 11 malam kita tunggu buat kamu yang pengen ikutan. Sambil kita ngobrol-ngobrol. Atau kalau mau ngobrol di luar topik pun sabi ya. Pokoknya apapun itu kamu bisa langsung aja berpartisipasi ya. Anyway, selamat malam dulu buat kamu semuanya yang masih terus setia terjaga dengan Pro 2 FM. Ada yang mungkin baru saja sampai di rumah, ada yang baru aja mau keluar rumah. Pokoknya apapun yang kamu lakukan semoga dimudahkan selalu ya. Jadi sekali lagi bisa jawab pertanyaan Rian ya di jam 9 sampai jam 11 malam nanti. Fakta-fakta terbaru yang baru saja kamu tahu satu atau sampai atau dua hari atau tiga dan seterusnya belakangan ini yang baru saja kamu tahu, langsung aja share ke Rian di WhatsApp 0811 43 000 022 atau juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Mungkin bisa cerita pengalaman pas lagi diskusi, terus tiba-tiba ada yang ribut, panas suasananya. Pernah gak kalian di situasi seperti itu?
2: Sering.
3: Karena kalau misalnya organisasi, yes, misalnya di kampus gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya organisasi
1: itu kapan tuh? Sorry Dila. Oh, itu ya. Kapan waktu itu?
3: Waktu ya masih aku masih kuliah di himpunan gitu. Kan di jurusan biasanya ada himpunan untuk teman-teman jurusan gitu. Jadi biasa kalau mubes ya. Ini adalah momen-momen kadangkala ada yang memang mau nyampein kritik, mau nyampein saran, ada yang mau tampil doang gitu.
1: Jadi
3: ada hasrat-hasrat ingin di notice gitu, jadi bikin keributan lah dengan suara yang besar. Padahal nyampein pendapat itu gak mesti gitu ya. Nah itu kemudian yang menjadi pemicu. Tapi sekali lagi aku bilang tadi, itu adalah bagian dari dialektika. Meskipun gak bisa dibenerin ya, bahwa menurutku perbedaan pendapat itu ya udah, terakhirnya adalah kita saling menerima. Tapi kalau masih keke dan kemudian menyebabkan permusuhan, berarti ada yang bermasalah sama komunikasi antara kelompoknya ini.
1: Iya,
3: gitu.
1: Tapi waktu kemarin di himpunan aman ya. Maksudnya komunikasinya sekalipun ribut, ada yang tensi tinggi, tapi pada akhirnya tetap sama-sama.
3: Biasa kan euforia.
1: Apalagi kan biasa orang bilang jiwa-jiwa muda itu
3: membara.
1: Tidak bisa tersalah sedikit ya.

Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Farran tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba, bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Next time.
1: Masih ngobrolin soal fakta-fakta terbaru yang kamu tahu, baik itu lewat media sosial, pas lagi di tongkrongan sama teman, atau ya mungkin ngobrol sama keluarga saudara yang mungkin kamu dapatnya di satu atau bahkan dua hari belakangan ini, atau bahkan lebih lama lagi. Ya sini coba kasih torian ya. Nah, kita mau absen dulu nih buat teman Produa yang lagi ngantri di SPBU. Apakah jam segini masih ada antriannya gak nih? Waduh, sayang sabar ya. Semoga secepatnya dapat giliran. Dan kalaupun pas gilirannya, semoga tidak mendapatkan kabar buruk bahwa habisan lah, drama-drama habis. Habis minyaknya dan lain sebagainya itu, semoga tidak terjadi tomor 2 ya. I feel you karena saya pernah begitu. Tapi untungnya yang terjadi di saya tuh apa, pas ngantri, pas giliran habis. Bukan habis sih, sorry. Masih pengisian di dengan mobil tangki. Nah, jadi nunggu deh. Ya, syukurlah kalau begitu nomor 2 ya. Kita masih bisa nunggu dan ya masih ada kepastian bahwa kita masih akan dapat giliran atau bagian gitu kan. Cuman kalau udah habis, wah. Gimana ceritanya? Semoga tidak terjadi, semoga tidak terjadi tomor 2. Semangat ya. Semoga dengan hadirnya Pro 2 FM bisa bikin kamu lebih enjoy dan lebih betah buat ngantri. Semangat.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

Bruno Mars dengan First Stage on the Floor. Sudah mengantar kamu di jam 10 malam lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah, nomor 2. Selamat malam ya. Yang mungkin hari ini merasa begitu berat, sibuk, padat, dan sudah mungkin bersiap untuk beristirahat nih guys. Semoga kamu bisa tidur dengan nyenyak ya. Pagi tidurnya diantar dengan lagu-lagu enak dari Pro 2FM. Wah, sadis. Jadi gimana hari kamu hari ini Pro 2? Ya, tidak selamanya mulus gitu jalan setiap dari kita nomor 2 ya. Pasti ada aja gitu yang mungkin bengkok dan tidak sesuai realita. Tapi ya sudah begitulah. Kalau lurus-lurus terus mah gak ada di dunia ini jalan tol semua. Pasti ada jalan berlikunya, ada jalan motong gunung, bahkan yang di bawah laut pun ada tuh jalannya Toro 2. Jadi sudah sewajarnya lah ya, saat ada hari yang mungkin tidak bersama kita, ada pula hari yang dimana wah angin lagi bagus, bagusnya Toro 2 ya. Jadi mari kita selalu percaya, optimis bahwa semua akan indah pada waktunya. Itu kalau kata si Monkey Boots ya. Semua akan indah, indah pada waktunya. Was. Jadi kita Toro 2. Spesial juga buat nomor 2 yang sekarang lagi di jalan, yang baru selesai antri BBM jenis Pertalite. Setelah penantian panjang, alhamdulillah akhirnya kebagian ya. Yang Pertamax, wah alhamdulillah lancar jaya. Atau yang mungkin baru saja pulang dari tempat kerjanya, lembur hari ini dan sekarang sudah bersiap untuk, atau bahkan sudah dalam perjalanan buat balik ke rumah, ke kosan, ke apalagi rumah penginapan, hotel. Ya apapun yang kamu akan jalani nomor 2, take care, semoga sampai di tujuan dengan selamat ya. Selalu berhati-hati di jalan guys, kalau kata Tulus. Dan ini dia lagunya, spesial buat kamu semuanya yang lagi di jalan.

0: cintanya tak kunjung merapat. Selamat datang di perubahan kerapuan dengan tujuan mengikhlaskan. Perubahan kehatian ditinggalkan kemudian disia-siakan.
1: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada apa gerangan?
3: Lagi healing ya.
2: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Nggak bisa nih.
3: Bisa ya.
2: Ya udah dibisain aja.
3: Nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
2: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
3: Gimana?
2: Kak? Apa kabar dulu nih Nisa?
3: Baik, syukran.
2: Sekali, alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
3: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
2: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
3: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
2: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh, aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
3: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
2: Cuman?
3: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Ninja Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
2: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
3: Aduh,
2: dulu
3: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Pikir itu lebih ke, aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
2: Kenapa?
3: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
2: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
3: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu. Ke manusia soalnya. Nah banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu. Ke Tuhan gitu. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak, aduh sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu. Kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
2: pasti
3: jadi
2: nggak
3: pure benar-benar itu aku. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
2: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
1: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari

0: dikit mental health, dikit-dikit
1: mental health yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Yowes Suara 2 itu dia tadi. Elma tuh dengan Aku Yang Salah sudah mengantar kita di 50 menit dari jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya tiba kita di penghujung acara untuk malam hari ini. Sebelum kita masuk ke Jazz Music, terima kasih banyak buat kamu semua yang sudah ikutan bergabung dan juga mendengarkan Pro 2 FM malam hari ini, Pro 2 ya. Semoga besok lebih baik lagi dan semua kita tetap sehat dan juga semangat dipertemukan kembali di hari esok, Tomorrow 2. Jadi Rian pamit dulu, sampai ketemu lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Echo Anywhere.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
2: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
1: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
2: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
1: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
2: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
1: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
2: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
1: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
2: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: ih lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan. Tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran, atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.

0: صب وإلى ربك فارغب.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Atau misalnya dia datang kepada kuburan keramat, lalu kemudian dia katakan, saya ini besok mau tes PNS urusan dunia. Saya besok mau, berapa banyak yang na'udzubillah min dzalik terjatuh dalam kesyirikan yang seperti ini, jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Dan kalau misalnya ada di antara kita, kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang pada saat-saat CPNS itu mau masuk ya seleksi untuk PNS, berapa banyak orang yang datang ke satu tempat, satu dua tempat untuk apa? Untuk meminta agar lulus di sana. Bahkan pulang bawa tanah. Ya. Untuk apa? Saya mau PNS, saya mau ikut apa seleksi PNS besok, tolong berikan saya kelulusan, mudahkan saya dan seterusnya. Dia sudah meminta perkara dunia kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan itu kepada dia. Apakah orang yang ada di kuburan itu mampu memberikan, membukakan kepada kita, oh nanti besok soal-soalnya ini, mampukah dia? Tidak mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang sudah ada di dalam kuburannya, bahkan kita pun tidak tahu di dalam kuburan ini sedang mendapatkan siksaan, ujian, cobaan dari Allah SWT seperti apa, kita pun tidak tahu. Orang datang minta kelulusan PNS, ya. Kalau yang kelompok pertama tadi, dia minta syafaat dengan orang dalam yang masih hidup, itu pun tidak boleh dalam persoalan dunia, haram hukumnya. Yang ini lebih lagi masuk dalam kesyirikan, dia minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia tersebut. Dia sudah minta kepada orang yang telah meninggal.

yang tidak mampu dilakukan oleh orang itu. Orang itu kita tahu sudah meninggal, dan orang yang sudah meninggal tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita. Sudah meninggal, antara kita dengannya ada kehidupan.

0: Echo Anywhere.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

0: Terus lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Apaan sih? Orang lagi me time juga.
0: Me time. Tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

event Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober 2026. Ini dilaporkan habis terjual dan tingginya minat penonton memperkuat daya tarik MotoGP Mandalika. Sebagai ajang balap motor kelas dunia sekaligus magnet wisata olahraga Indonesia, Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 sekaligus Direktur Operasi ITDC, Troy Waroka mengapresiasi dukungan masyarakat. Ia juga berterima kasih kepada seluruh

Aprilia Racing itu terakhir kali meraih kemenangan pada Grand Prix Italia Mei 2026. Persaingan Rezeki dan Fernandes juga berlangsung sehari setelah keduanya terlibat insiden pada balapan sprint. Kontak di lap pertama juga menyebabkan keduanya terjatuh dan Fernandes mengalami patah jari. Informasi yang terakhir, Max Verstappen meraih kemenangan perdana pada balapan Formula 1 Grand Prix Singapura Minggu 11 Oktober 2026. Pembalap Red Bull itu mengungguli Charles Leclerc yang finish kedua dan Kimi Antonelli yang melengkapi tiga besar. Memulai balapan dari pole position, Verstappen berhasil mempertahankan keunggulan sejak awal balapan di sirkuit Marina Bay. Meski sempat mendapat tekanan dari Leclerc, pada tikungan satu, pembalap Belanda itu mampu menjaga kecepatannya dan memimpin perlombaan. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: cair. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus ngeluarkan budget yang banyak, Bu. Ke pantai, taman kota, danau. Itu juga tetap healing namanya.
0: Cerewet, ih. Udah kayak nenek-nenek. Iya, besok ke taman kota aja makan batagor puas.
1: Nikmatin hidup boleh-boleh aja. Asal masa depan gak dilupain.

94.4 Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PY2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman PY2. Gimana kabar? Kabur. Gimana kabar kamu teman PY2? Saking lihat kabur di luar ya teman PY2, kekeburan dari langit atau lebih tepatnya sih mendung, cuman kayak enggak mendung ini teman PY2, berembun ya. Dan teman PY2, semoga kabar kamu baik-baik aja, semoga sehat tentunya, bahagia dan pastinya tetap semangat menjalani aktivitas. Buat yang masih susah move on dari kasur, yuk bangun. Masa depan gak bisa dikejar sambil tarik selimut. Ini udah di jam 6 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Welcome back di program Spada teman PY2, teman setia yang siap menemani pagi kamu dengan obrolan seru, informasi menarik, hiburan kece, dan lagu-lagu pilihan yang bikin mood kamu makin oke teman PY2. Ada sih dan aku yang bakal nemenin kamu, aktivitas kamu di pagi hari ini teman PY2. So stay tune di Proda FM Gorontalo. Jangan lupa juga sarapan dan jangan kasih kendor semangatnya kamu teman PY2. Selamat pagi sekali lagi ya buat teman PY2 yang udah pada bangun, udah pada siap-siap bikin sarapan maybe untuk suami atau untuk anak, tetap semangat. Atau juga buat kamu teman PY2 yang udah pagi-pagi banget nih mandi biar gak telat ke sekolahnya. Yes, harus tepat waktu teman PY2 ya. So, sini bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi.

101.2 FM Gorota lo teman terbaik kamu teman PR2 ada lagu dari Enrique Iglesias featuring Nicole Scherzinger dengan Heartbeat. Ini dirilis tahun 2010 teman PR2 dan tentunya nemenin kamu di jam 6:19 waktu Indonesia Tengah. Dan teman PR2 pembalap Ferrari Lewis Hamilton ini harus puas finish di posisi ke-6 di Grand Prix Singapura Minggu 11 Oktober 2024. Padahal Hamilton ini sempat punya peluang naik podium tahun P2. Dia mengaku salah mengambil keputusan strategi karena melewatkan kesempatan masuk pit saat virtual safety car. Yang akibatnya teman P2, ban mobilnya itu mengalami kausan dan ia kehilangan 3 posisi di lap-lap akhir. Hamilton pun mengambil tanggung jawab penuh dan meminta maaf ke tim Ferrari. Sementara di sisi lain ada Max Verstappen yang keluar sebagai juara dan Charles Leclerc yang finish di posisi kedua. Dari sini kita belajar teman PR2, kalau salah strategi itu bisa bikin posisi melorot. Sama kayak mau hemat uang bensin, malah salah belok sampai luar kota. Niatnya irit, malah boncos teman PR2.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
3: di lorongnya itu.
2: Di ruang tempat aku tidur, yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga dia. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku, aduh. Pertama kali dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada, ini bukan cuma
4: tapi untungnya Devira nggak apa ya berpikir sekali bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
2: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2-3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
3: waduh,
2: ah dia mau tarik di kaki kita ini, studi di kostu kita ini.
3: Itu kan jadi pikiran, jadi pikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
4: auto minta pindah ya.
3: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

94.4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2, Dear Future Husband, Megan Shiner, titel ini di albumnya ya. Dan teman Prado 2, kali ini ada kabar terbaru soal film yang lagi rame banget teman Prado 2. Film horor Other Mommy yang dibintangi sama Jessica Chastain berhasil meraup sekitar 3,6 juta dolar Amerika Serikat atau dia sekitar 64,4 miliar rupiah. Dari pemutaran pratayang di Amerika Utara, teman berdua. Film ini kisahnya tentang seorang anak perempuan namanya Bella yang diteror sosok misterius dengan wajah yang sama persis seperti ibunya. Yang bikin takut lagi, teman berdua, sosok yang kelihatan familiar ini dia justru menyimpan ancaman yang mengerikan. Pendapatan pratayang ini juga membuka peluang Other Mommy memimpin box office akhir pekan. Nah, kalau di film ada Other Mommy, di kehidupan nyata jangan sampai ada other problem yang muncul tiap akhir bulan, teman berdua. Apalagi kalau yang muncul bukan hantu, tapi tagihan pinjol. Itu sih horornya sampai tanggal gajian.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Berasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami

di jam 6 pagi dan aku mau spill ke kamu dulu untuk rekapan chart Indonesia Top 20 Brodo FM Gorontalo. Posisi 20, teman pada 2 itu ditempatin sama Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. 19 new entry kita ada Mahalini, Percuma. Delapan belas Juicy Lucy, Baik Hati. Dasar kamu baik hati, langsung di dunia. 17, Nurba 2, Samuel Cipta, Jaga Terasa. Nah, 16, Rai Putra, featuring Farel Hilal, Kod. 15 Ungu Utara Selatan. 14 Batas Senja, Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan. 13 Roni Perulian, Februari. 12 sudah turun 2 anak tangga minggu kemarin di posisi 10. Ini lagunya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. 11 Bunga Citra Lestari featuring Joss Flo, Terpesona. 10 Sabrina Leonor

9 PJ Kota sedikit lebih lama. Delapan lagu dari Tulus, Teh Hijau. Posisi ke-7, Good Morning Everyone, featuring Firsa Besari, Salah. 6, Adrian Halif, 2001 kali. Taman Pada 2, Vanessa Z, Menjauh. Empat, Ken Reese dengan Semesta. Tiga, Nabila Tekia, Tak Semudah Hom Pimpa. Posisi ke-2, Nona Hong. Posisi ke-1, Medra 100 Hidup Lagi.

Udah selesai aku spill ke kamu untuk rekapan chart Indonesia Top 20 Prado FM Gorontalo. Next di jam 7 aku bakal spill untuk rekapan chart internasional Top 20 Prado FM Gorontalo.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Info cuaca buat teman berdua di si Selasa 13 Oktober 2026 akan disampaikan oleh perakirawan Said Mahadir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca.

Kisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Kita masih di sepeda selamat pagi teman Prado, bikin pagi kamu makin seru barengan Prado FM Gorontalo. Dan momen pagi ini spesial banget teman Prado. Kita memperingati hari perguruan pengurangan teman Prado. Pengurangan risiko bencana internasional. Dan bicarain soal risiko bencana di era digital sekarang, ancamannya bukan cuma dari alam doang, tapi juga dari tsunami hoax tahun 2 di media sosial dan juga grup-grup keluarga kamu. Ya bayangin nih tahun 2 ya, ada gempa kecil 3,2 skala Richter, di grup WhatsApp keluarga atau TikTok itu udah muncul narasi waspada diprediksi gempa susulan 9,0 skala Richter nanti malam jam 12. Muka belum dicuci ya, jantung udah mau copot tahun 2. Makanya pagi ini tahun 2 aku mau bahas soal hoax bencana di media sosial, langsung panik versus cek BMKG dulu teman Prado. Jadi di pollingan sama di question box sudah ada di Instagramnya Prado. Kamu tinggal komen dan ikutan polling. Di pollingan kalau ada isu bencana alam atau cuaca ekstrim lewat di FYP atau grup keluarga, kamu tipe cek akun resmi BMKG dulu atau langsung panik dan sebar ke status WhatsApp atau IGS teman Prado. Apakah kamu bakal cek akun resmi BMKG, langsung forward, santai dan tunggu kepastian dulu, sering kena isu hoax, kamu di tim yang mana teman Prado? Di question boxnya Prado, teman Prado, berita atau ramalan cuaca hoax paling aneh apa yang pernah lewat di grup keluarga kamu teman Prado? Kamu bisa ikutan komen di IG Prado atau di line telepon 08 12 15 1924, atau juga bisa WhatsApp aja di 08 11 43 000 000 2 teman Prado. Silakan komen di sana dan aku tunggu respon kamu sampai nanti di jam 8 pagi. Enggak dong, jam 9 pagi dong teman Prado. Jadi silakan merapat after komen yang paling keren ya, yang paling menarik, yang paling bisa jadi apa ya? Pengalaman ya untuk kita semua. Kamu bisa request lagu, yes. Jadi silakan teman Prado komen aja di IGS Prado atau paling simpel di line telepon kalau kamu lagi free di pagi ini, atau juga di line WhatsAppnya Prado.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: 9,4 per 2 FM Gorontalo, teman-teman WI kamu, teman per 2. Hari pengurangan risiko bencana internasional itu ditetapkan sama Majelis Umum PBB di tahun 1989, di mana hari pengurangan risiko bencana internasional tujuannya buat meningkatkan kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana. PBB bekerja sama dengan berbagai lembaga termasuk FEMA atau Federal Emergency Management Agency di Amerika Serikat untuk menyebarkan edukasi kesiapsiagaan bencana. Dan melalui peringatan ini juga masyarakat dunia diingatkan kalau bencana memang tidak bisa dihindari sepenuhnya, tapi dampaknya bisa diminimalkan dengan kesiapan dan kerjasama yang baik, teman-teman berdua. Kalau ngomongin soal bencana, pernah penasaran gak sih kamu, teman-teman berdua, kenapa berita-berita ketakutan kayak gitu tuh cepat banget menyebar di grup WhatsApp atau juga FYP di TikTok? Ternyata teman-teman berdua, yang pertama fear, mengering, dan adrenaline burst. Otak manusia itu secara alami punya sistem peringatan bahaya. Pas orang membaca kata waspada, bahaya, atau sebarkan segera, perangai otak itu langsung merespon dengan rasa cemas. Naluri dasar manusia juga pengen menyelamatkan orang lain, makanya jempol refleks menekan tombol share forward tanpa sempat berpikir kritis. Terus yang kedua, algoritma medsos menyukai sensasi, teman-teman berdua. Video dengan narasi dramatis, musik latar tegang, dan teks clickbait bakal bisa engagement tinggi. Jadi algoritma itu gak bisa membedakan mana fakta dan mana hoax, yang penting rame aja, teman-teman berdua. Terus yang terakhir, ancaman bencana yang sesungguhnya adalah kepanikan kita sendiri, teman-teman berdua. Kalau dalam ilmu kebencanaan, kepanikan massal atau mass panic ini gara-gara berita bohong itu seringkali menelan korban lebih banyak daripada peristiwa alamnya sendiri. Orang jadi lari berhamburan gak jelas, lalu lintas macet total, dan jalur evakuasi malah tersumbat, teman-teman berdua. Makanya menyaring informasi itu adalah langkah pertama mitigasi bencana. So nanti teman-teman berdua, kamu yang mau ikutan boleh langsung aja spill di Instagramnya Pro2 ataupun di line telepon dan WhatsApp. Kalau sekarang aku mau spill ke kamu dulu untuk Fresh Music Only.
1: Music Only. Bring it on.
0: Lagu mancanegara terbaru dari Michael Learns to Row.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Orang yang nggak beruntung di hal percintaan biasanya beruntung di hal pertemanan. Setuju nggak teman berdua? Friendship breakup itu lebih nyakitin daripada love breakup. Karena aku tuh punya teman-teman yang support each other, yang nggak toxic, yang selalu pasang badan ketika kita punya masalah. Bahkan di titik terendah pun mereka tuh selalu ada. Karena kalau asmara itu ada closure-nya, kalau di friendship you will never find a closure. Trust me. Di era sekarang itu, gotong royong gak harus bawa cangkul, kadang cukup bawa telinga yang gak ngejudge dan bahu yang siap untuk ditumpangin kepala. Karena setiap hati yang patah akan lebih cepat sembuh kalau ada yang jagain. Selagi punya sahabat, patah hati bukan hal yang berat.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 7.46 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2, biar kamu gak gampang dikerjain sama narasi-narasi seram di media sosial, ada prinsip utama prediksi bencana yang wajib kamu pegang sampai kapanpun. Yang pertama, gak ada satupun teknologi di dunia ini yang bisa memprediksi jam dan menit gempa bumi. Catat lagi baik teman Pro 2, BMKG, USGS atau Badan Geologi AS, bahkan ilmuwan dunia manapun belum bisa memprediksi tanggal, jam, dan detik terjadinya gempa bumi secara presisi. Kalau ada pesan nanti malam jam 23 atau pukul 23.00 akan ada gempa bumi, itu 1000% hoax dan kita malah kemakan itu berapa kali teman berdua dulu ya. Sampai kita itu tidak tidur, buat tunggu sampai jam 12 malam. Kita bilang Allah Pak, kita pay orang tua untuk tidak tidur mati ya, pokoknya kayak tidur, ibaratnya gak tidur sekali dong teman berdua. Jadi ya kita malah begadang di situ sampai pagi teman berdua, nungguin itu karena kita takutnya kalau memang gempa apalagi tsunami sesuai kabar yang beredar, ya kita gak bisa menyelamatkan diri teman berdua, itu yang kita takut ya. Dan teman berdua pakai aplikasi resmi info BMKG tentunya. Jangan cuma HP-nya aja yang canggih, aplikasi juga toh yang dicanggihin teman-teman berdua ya. Aplikasinya juga ya. Download aplikasi resmi info BMKG di HP kamu. Di situ ada peringatan dini cuaca juga, info gempa real time dalam hitungan menit sampai perkiraan gelombang laut. Terus juga cek centang biru dan akun resmi. Kalau dapat kiriman video atau info darurat, langsung silangkan dengan akun X atau Twitter atau Instagram resmi @info_bmkg atau @bnpb_indonesia atau akun BPBD lokal daerah kamu. Kalau mereka nggak ada rilis, berarti berita yang lewat di FYP kamu itu cuman nyari panggung aja atau nyari viewers aja teman berdua. So jadi anak muda yang jadi filter informasi, bukan penyebar kepanikan. Karena kalau kamu panik ya malah terjadi yang gak diinginkan teman berdua. Jadi tetap harus check and recheck dulu informasi yang kamu dapat, jangan langsung dipercaya ataupun ditelan mentah-mentah teman berdua. Music only. I'll tell you everything about it. Fresh Music Only, lagu mancanegara, lagu Dermot Kennedy dengan Stockholm. Ada lagu dari David Kushner dengan Ritual. Selanjutnya Dio dengan Guitari.

0: baru dari Crystal featuring Rudimental dengan C2ONE. Teman-teman ini lagu-lagunya yang di Fresh Music Only bisa kamu jadikan referensi teman-teman untuk kamu request di Prado FM Gorontalo.
1: Kerja, kerja, kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Aku mau spill ke kamu untuk rekapan chart internasional top 20 di Prodo FM Gorontalo. Posisi 20 ada Niall Horan dengan Little More Time. Karol G featuring Bruno Mars, Steel. Delapan belas Madonna dengan Dansteria. Tujuh belas Sampai Dua ada dari Jen Aiko featuring Kendrick Lamar, So Good.

0: 12.42 ada Morgan Wallen, Been By Now. Sebelasnya entry again, Lisa Sawadika. Sepuluh, teman per dua, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Sembilan, Alex Warren dengan Rescuer. Delapan, Tracy Evans, is the best. Tujuh, teman per dua, lagunya Miley Smith, Hold Me in the Dark. Posisi ke-6 ada Adela, and In La. Kita masuk di posisi ke-5, Sina Spiro dengan Great Expectation. Empat ada Ellie Goulding, Reverse. Get on for you, Gracia Brahms, Good Reason. Posisi kedua ada Alex Warren dengan Passenger. Posisi ke-1 ada The Script, Man in the Arena.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Udah selesai tahun baru 2, aku spill ke kamu yes untuk rekapan chart internasional top 10 di Pro 2 FM Gorontalo untuk edisi hari ini, dan kita lanjut untuk sepada tahun baru 2, masih ditungguin untuk kamu yang mau gabung ikutan komen di topik kita di pagi hari ini teman baru 2. Dan langsung aja kali aku kepo dulu di IG Pro 2 siapa aja yang udah pada gabung teman Pro 2. Ini di IG Pro 2, selamat pagi untuk Nana. Oh Dana deng, Dana jadi Nana teman Pro 2. Dana pernah ada broadcast di grup keluarga bilang gini, nanti malam ada angin mamiri beracun dari laut, harap kunci semua pintu dan taburkan garam di depan rumah. Tante aku langsung borong garam dapur 5 bungkus. Wow, itu mau menangkal angin atau mau bikin ikan asin dapur tante kamu? Ya Allah, absurd banget ya. Terus juga ada Safira, om aku pernah kirim VN di grup bilang besok matahari bakal terbit dari barat gara-gara pergeseran lempeng. Pas kita bilang itu hoax, kita malah diceramahin balik, dibilang anak kurang berbakti. Ayolah. Melawan hoax di grup keluarga itu emang ujian kesabaran tingkat dewa, teman berdua. Ada Rizky, paling aneh ramalan cuaca yang bilang hujan es sebesar batu bata bakal turun jam 2 siang. Pas jam 2 siang malah panas terik sampai aspal berasap. Batu batanya meleleh di jalan kali ya sebelum sampai tanah kali, teman berdua. Nah, kalau di WhatsApp-nya Pro 2, selamat pagi buat Tania. Kalau Tania bilang, om aku pernah nge-forward pesan kalau cuaca panas ekstrim minggu lalu, itu gara-gara bumi lagi lewat di dekat planet Mars. Kita balas pakai link edukasi sains, kita malah di-kick dari grup keluarga sehari. Ini korban edukasi yang terzolimi ya di grup keluarga sendiri, teman Pro 2. Sabar ya Tania. Dan Tania mau diputerin ya lagunya Kalio dengan Sahabat. Terus juga ada Bayu, paling sering isu cincin api Pasifik meledak bersamaan. Tiap tahun broadcast itu muter terus dengan tanggal yang cuma diganti-ganti.